0: warga Indonesia. Sahabat Suara, tahu gak kamu bertepatan hari dengan tanggal
1: 21 kok
0: tanggal 4
1: kok tanggal gak diganti 4. Sih kalender lu?
0: Sabar Bu.
1: Oh ya sorry tanggal 4 ya benar.
0: Tanggal 4 Agustus itu memperingati hari wanita single sedunia.
1: Ih keren Anjay. Banget wanita single sedunia.
0: Betul.
1: Dan juga kalau di spesies lain.
0: Spesies.
1: Iya kan spesies. Itu spesiesnya kan manusia.
0: Iya, iya.
1: Nah kalau spesies lain itu sebagai hari macan dahan.
0: Macan dahan, a.k.a. macan kumbang maksudnya lu?
1: Ya bukan.
0: Apa sih macan
1: kumbang?
0: Dahan?
1: Macan kumbang ya macan kumbang gak
0: macan
1: sih?
0: Macan dahan naon?
1: Macan dahan ya macan yang adanya di dahan. Pohon.
0: Oh
1: macan
0: ya?
1: Ada sih nama macan dahan sih ada ya kayaknya.
0: Aku taunya ini yang artis tuh. Yang pernah main sinetron sama ibu.
1: Marcanda. Jauh dong Rizky. Ini teh kita
2: gua
1: lagi buka.
2: Taunya macan dahan tuh kalau pindahan.
1: Apa tuh?
2: Macan pindahan itu.
1: Aduh macan pindahan. Kita kembali kepada hari wanita jomblo aja tadi ya. Jadi nyesel gue ngomong.
0: Kalau gak pernah serius.
2: Hah?
0: Gak pernah serius.
2: Apa?
0: Becandaan.
1: Masih pagi nih Rizky.
2: Gue gak mau ikutan gue.
1: Gitu.
2: Kalau udah putus. Apa tuh?
1: Tuh?
2: Macan udahan.
1: Ah macan udahan.
0: Sumpah kurang gue. Sumpah kurang gue.
2: Yang suka ngantar anak TK tahu.
0: Macan ternak.
2: Lanjut Bun.
1: Luar ya, gak dapet lagi gue, gak nemu lagi. Ya kita kembali kepada ini hari pekerja perempuan single sedunia, ya kan
0: ya.
1: Mari kita semangati para jomblo dan jomblowati.
0: Betul banget, dengan itu artinya kamu boleh request lagu sampai jam 8 nanti. Request yang lagunya itu berhubungan atau bercerita tentang single jomblo. Oke?
1: Okay? Iya, boleh.
0: 0816-114-1014. Langsung kita puterin lagu pertama. Ini masih bercerita tentang single dong. Dari Elo masih ada. Ya.

0: cang-cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu tuh
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
6: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
6: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Atas suara Warg Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali, kita masih buka request buat sahabat suara. Pokoknya

0: pas buat jomblo.
1: Jadi, Jeng Kelin.
0: Ah, tunggu saja kehadirannya.
1: Jeng Kelin masih jomblo gak sih?
0: Jeng Kelin itu sebenarnya status ganda ya.
1: Maksudnya gimana?
0: Ganda putra lagi.
2: Bukan campuran.
1: Bejakun dong.
0: Dia bisa ganda putra.
1: Bejakun dong si Jeng Kelin ini.
0: Bisa, apa aja dia mah pokoknya gitu.
1: Udah siap dong?
0: Siapa?
1: Jadi Jeng Kelin.
0: Emang aku Jeng Kelin? Jeng Kelin mah orang lain.
2: Nanti dipanggil.
1: Iya. Sambil seruput ingus.
0: Emang kita pilek, bagaimana kalau...
1: Sebel banget. Seruput ingusnya tapi di depan mikrofon.
0: Mendingan aku seruput ingusnya atau kita ngomong di hadapan lu bertiga tapi ingus gua netes-netes gitu.
1: Kan?
0: Yang mana yang mending? Ya kan mending kita seruput-seruput begini.
1: 0816-1141-1014 request lagu yang berhubungan dengan jomblo. Gas.
0: Ibu Papa Not single-single. Ini dari siapa
1: Uci
0: ini?
1: Ya?
0: Bukan. Ini dari Gita.
1: Gak mungkin Uci ya dulu. Soalnya fotonya kenapa dulu?
0: Fotonya berkeluarga.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau Uci kan kebetulan belum berkeluarga.
1: Single. Jomblo.
0: Iya.
1: Jomblo berkualitas.
0: Kembali menjadi jomblo. Orang yang belum ada ini loh. Belum hadir loh
1: ada,
0: kayaknya
1: dul, ada. Yakin
0: kita belum nyalain kita aja belum soalnya TikTok belum. Ya ntar kita nyalainnya kurang lebih jam 9 ya sahabat suara. Gak usah terlalu dinanti-nanti. Udah santai aja pada aktivitas aja dulu. Ibu Gina Papa Nos, kalau saya single-single langsung keinget lagu Jomblo Watinya She. Have a nice day Papa Nos Ibu Gina. Ah, terima kasih.
1: Jomblo Watinya She. Oh, si yang she. Band yang cewek semua.
0: Iya benar.
1: Nah. Yang temen aku siapa namanya dulu? Kak Riri.
0: Reni apa? Kak
1: Riri.
0: Reni apa?
1: Riri.
0: Romi apa?
1: Riri, bukan gitar.
2: Gitarisnya
1: Kariri.
0: Reti apa?
1: Bukan. Reti kemana? Uci, salah.
0: Bukan Uci jauh. Kan dia udah mulai dari Re. Jadi gue lanjutin aja.
1: Ri dari Ri dong. Rina.
0: Rina.
1: Ririn.
0: Riko apa ya?
1: Ceper dong.
0: Oh,

0: bukan.
1: Om Riko Cepet.
0: Ada ini Uci datang.
1: Pagi Uci.
0: Lah ini pas kayaknya kalau dia mah kalau lagunya pas dia, dan lagunya muda kita puterin, tapi kalau lagu lu tua lagi ah.
1: Masa sih Nul?
0: Iya tuh.
1: Ya yang requestnya juga kan tua Nul.
0: Iya juga sih. Lagunya gimana? Apa ya?
2: Lagunya gimana?
0: Single
1: Opi Andaresta.
0: Opi Andaresta single happy. Single and very happy itu.
2: I'm single and very happy.
0: Gue tahu lagi lagu itu.
1: Gue taunya Opi Andaresta yang itu aja. Andai gitu.
0: Ada itu betul. Buat siapa ya?
1: Ada.
0: Buat gue. Lalu mau request gak tahu buat siapa nih gitu. Buat siapa ya?
1: Ya buat dirinya buat single Nul.
0: Oh iya dan diri semuanya kan katanya yang jomblo-jomblo.
1: Terima kasih Uci, hati-hati di jalan ya Uci.
0: Dan ada Retno juga di
1: pagi,
0: Depok. Minta lagunya Kunto Aji yang sudah terlalu lama sendiri. Atau Saikoji yang jomblo katanya. Saikoji sih semangat ya kalau
1: keren buat sih ya. Udah lama gak dengerin juga ya. Gas deh langsung kita putar ini dia Saikoji dengan jomblo.
3: Soal cewek

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ay, tepat sekali.
0: Barusan lagunya Jomblowati dari Shia. Siapa yang request tadi ya? Uci ya?
1: Bukan.
0: Uci bener Retno. Tahu?
1: Enggak, Uci mah Opi tadi. Iya. Opi Andaresta.
0: Opi Andaresta.
1: Halo, okay. Masih boleh nih buat Jombloan Jomblowati, kira-kira lagu yang pas apa nih?
0: Karena hari ini memperingati Hari Wanita Pekerja Single. Iya.
1: Sedunia. Dia single.
0: Iya, karena dia single, jadi kan mau enggak mau dia harus kerja gitu loh.
2: Bukan harus dia single, harus dia kerja.
1: Kalau misalnya dia itu status sebenarnya single-single enggak.
0: Single-single enggak itu gimana?
1: Iya. Single tapi enggak terlalu single, open for public gitu.
0: Ready to mingle.
1: Ready to mingle itu jatuhnya
0: high quality jomblo.
1: Itu jomblo juga ya?
0: Jomblo.
1: Yang suka banyak di
0: lapangan. Kalau selama dia belum punya status kayak udah menikah atau udah punya pacar gitu.
1: Oh, itu juga jomblo.
0: Masih single.
1: Yang suka banyak di zaman sekarang katanya suka banyak di lapangan-lapangan padel itu. Yang atas nama Ani apa gimana gitu? Double Ani atau apa?
0: Ani kuadrat.
1: Iya, ha. Itu jatuhnya jomblo jomblowati itu bukan itu?
0: Ada macam-macam loh. Tergantung gimana? Aja, tergantung komunikasi, janjiannya gimana gitu.
1: Karena ada kontraknya ya.
0: Ada kontrak ada atau kontrak. Mungkin ya sama-sama tahu gitu kan. Sama-sama happy aja.
1: Iya.
0: Deal-dealannya gimana
1: iya,
0: gitu.
1: Tahu sama tahu TST ya berarti tahu sama tahu ya.
0: Iya, kemarin kalau yang aku lakuin sih.
1: Loh kayak kamu lakuin. Kamu bikin kontrak. Belum selesai.
0: Yang kemarin aku lakuin,
1: iya.
0: Aku fokus main padel.
1: Enggak
0: kemana-mana. Enggak ada yang gitu-gitu dalam kamus aku tuh. Enggak pernah tuh aku apa deket-deketin yang gitu enggak. Mereka deketin aku.
1: Oh gitu. Cari-cari masalah Rizky Kidnos ya kan.
0: Oke okay, kita baca lagi WhatsApp udah masuk. By the way kita kasih informasi kalau kita apa? Udah live ya.
1: Iya,
0: di isuara.network TikToknya.
1: Ada yang nanya Ibun jengkelinnya mana?
0: Cih,
1: emang ada jengkelin hari ini?
0: Iya aku juga udah gak sabar nih.
1: Ya
0: lama banget sih dia datangnya.
1: Ntar tunggu kalau hari ini gue buang dia. Air berarti nanti jengkelin insya Allah datang. Tapi kalau gak buang air kayak kemarin gak.
0: Kamu nervous kan dong?
1: Hah?
0: Deg-degan gak?
1: Enggak salah lagi. Udah minum obat mah aja tadi pagi. Halo Ibu.
0: Halo siapa sih?
1: Ini dari
0: Rina.
1: Dari Rina betul
0: ya.
1: Request lagunya Project Pop
0: yang?
1: Aku bukan superstar ya. Makasih okay. Ibu. Sambil dengerin makan talam durian. Lu mah emang mancing emosi mulu Rina.
0: Cuma ngasih spill-spill doang gak pernah ngirim.
1: Kok udah 600 aja sih di TikTok yang datang dan pergi? Sabar, lu pada aktivitas aja dulu. Kerja dulu, nungguin siapa sih?
0: Tuh kata Pina, Ibu aku nungguin jengkelin keluar.
1: Udah
0: kata Nuri, jengkelinnya mana Bun? Sabar.
1: Udah senang, aktivitas aja dulu. Ntar-ntaran lagi ya, oke? Ada lagi ini dari siapa? Arun.
0: Arun, selamat pagi Arun. Mau request lagunya Last Child yang sekuat hatimu buat diriku sendiri.
1: Kamu kuat sekali berarti.
0: Sekuat hatimu
1: berarti.
0: Bukan tentang single.
1: Emang iya?
0: Itu mah putus cinta, putus hati.
1: Menguatkan diri. Arun nama panjangnya Jeram pasti.
0: Arun Jeram. Yuk kita kancol yuk. Lili Kelapa Gading apa kabar Lili?
1: Lili mau request Cinta dan Rahasianya Yura Yunita featuring Glenn Fredly.
0: Bukan pakai P dong.
1: Makasih
0: Lili, ntar langsung diputerin ya. By the way, sahabat suara mau ngasih tahu juga bahwa sebentar lagi juga kita akan menggelar Tanya Gina. Jadi buat sahabat suara yang punya pertanyaan tak terjawabkan oleh logika, masih menjadi tanya pertanyaan, masih menjadi tanya, tanda
1: masih
0: tanya
1: Menggantung masyarakat.
0: Di
1: iya,
0: masyarakat gitu kan
1: dia.
0: Sebenarnya sering keluar di telinga kita, terdengar di telinga kita, tapi tidak pernah ada jawabannya.
1: Benar.
0: Waktunya kamu ikutan Tanya Gina. Langsung WhatsApp pertanyaan kamu ke
1: 0816-114-1014
0: yes.
1: Pakai hashtagnya Tanya Gina. Yang nanyain jengkelin, bentar tugas Gina aja masih banyak. Abis ini gue masih ada tugas suruh ngejawabin pertanyaan.
0: Langsung kita putarin lagu siapa nih? Om Indra. Siapa?
3: Yura.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara di suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Ya, halo, morning.
0: Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ibun. Ya, numpuk betul. Banget ya. Karena yang ngirimnya banyak, tapi kita setiap seminggu cuma sekali loh.
1: Tanya Gina seminggu sekali.
0: Lebih dua.
1: Heh, lo ngerti gak lagi ada siaran? Berisik banget nih tetangga.
0: Goy,
1: ntar lagi
0: gua kutuk lo jadi orang kaya baru tau rasa.
1: Ada orang lagi siaran. Resek.
0: Naikin ini, naikin banner.
1: Iya udah gak, saya kayak ada syuting. Jangan berisik.
0: Sabar ya. Oke, kita sekarang mau memilih pertanyaan. Ibu udah pilih?
1: Aku ada banyak udah itu dari yang ini.
0: Sebutin namanya aja, ntar aku yang bacain.
1: Tampaknya Fitri. Lagi banyak masalah dalam kehidupan.
0: Oke, selamat untuk Fitri pagi hari ini. Karena pertanyaannya sudah terpilih untuk siap ditanya, digelar, dan kita kupas ditanya Gina.
1: Oh baik Fitri, ada apa ini Fitri? Tampaknya pelik sekali ya kehidupannya.
0: Iya betul,
1: ya.
0: Lumayan kasian berat nih Fitri ini. Kata Fitri gini, Kak. Kak. Ya gitu dong, kan nanya Kak.
1: Oh, maaf ya. Saya lagi ngaca, sorry ya. Ya, halo, gimana Fitri?
0: Aku lagi diterpa badai masalah kehidupan.
1: Aduh, diterpa
0: badai pasti berlalu. Nah, aku ikutan tanya Gina ya.
1: Boleh.
0: Aku nih lagi banyak masalah, tapi aku lagi di posisi gak bisa menyelesaikannya. Minta saran dong, Kak. Lebih baik aku hadepin apa aku lari dari peluit ke Cibubur? Jadi dia punya masalah dulu, tapi dia gak bisa menyelesaikan. Terus dia kasih pilihan, apakah harus lari dari peluit ke Cibubur atau aku hadepin aja?
1: Itu dia, ini kerap terjadi dalam kehidupan banyak masyarakat. Ya kan, dia lagi di posisi. Kenapa gak pengen di ponari sih?
0: Masih ada tuh ponari. Sini aku celupin dulu.
1: Nah itu kan dia bisa menyelesaikan masalah.
0: Secelup dua celup.
1: Apanya yang dicelup?
0: Kan batunya.
1: Oh batunya.
0: Si ponari itu kan pakai batu.
1: Iya itu dia. Kalau di posisi tidak bisa menyelesaikan, lebih baik aku hadapi atau lari dari peluit ke Cibubur. Gitu tadi begitu kan ya. Ini kan kalau ada masalah, sejatinya itu kita tuh jangan lari dari masalah. Kenapa? Ya kan? Karena masalah itu nanti tidak akan terselesaikan.
0: Oh kalau lari dari masalah gak selesai. Iya. Benar, kayak cuman ngelewatin atau ngelupain sesaat doang.
1: Nah, itu akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita.
0: Akan balik lagi dan ketemu lagi sama masalahnya.
1: Itu dia, setannya siapa namanya?
0: Gagoy, sebut aja Agoy.
1: Oh iya, nah itu akan menjadi, apa namanya teteh? Akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada masalah, terus kita lari, kebayang gak? Makin capek. Udahlah ada masalah, lari, kardio. Iya kan?
0: Nggak selesai.
1: Sama orang
0: malah
1: yang bermasalah sambil, lo ada masalah nih sama gue?
0: Ngapain? Ngapain dikejar-kejar? Ngapain dikejar-kejar sama orang yang punya masalahnya?
1: Ada masalah, duduk. Karena iya.
0: Kok duduk sih?
1: Karena kan pada sejatinya
0: kalau punya masalah,
1: kalau ada masalah dicari duduk perkaranya.
0: Bukan lari perkaranya.
1: Iya, iya.
0: Bravo.
1: Kalau duduk kan kamu bisa menyelesaikannya dengan tenang, bisa sambil berhadapan.
0: Iya benar.
1: Atau sebelah-sebelahan misalnya, gimana bro? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana solusinya? Coba bayangin sambil lari. Ya kan?
0: Iya.
1: Gimana cara menyelesaikan masalahnya?
0: Malah ada yang bilang juga ya, ada yang bilang kalau lu punya masalah dari berdiri, coba dari ngomong diem dulu.

0: Kalau masih bermasalah, coba dari berdiri lu duduk.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya nanti kan tidur. Insya Allah hilang tuh si rasa emosinya.
1: Iya, Nana kalau udah tidur kubur. Nah hilang.
0: Coy, mati dong coy, innalillahi.
1: Iya. Tapi memang itu menurut aku ya, untuk masalah yang dihadapi sama Fitri. Tapi kalau memang Fitri bersikeras ingin berlari dari Pluit ke Cibubur, itu menurut aku terlalu jauh.
0: Oh iya.
1: Capek, nanti timbul masalah baru, nyeri-nyeri otot, apa segala macem. Mendingan Fitri, kebetulan ada event ini di sekolah anak saya ya, namanya Tugasku Berlari. Ya, jadi di situ Fitri bisa fun running, bisa memilih kategori pendek banget. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 5 kilo, dan itu untuk keluarga. Bisa mendapatkan door prize.
0: Woy.
1: Terus juga ada jersey. Woy. Yang akan dapat. Dan ada penampilan terakhir dari King Nasar.
0: Woy.
1: Langsung saja itu diadakan 6 September di Jakarta Equestrian Pulau Mas ya. Buruan daftar dari sekarang, karena itu gak bikin kamu capek.
0: Woy.
1: Fun tapi kamu.
0: Dari tadi gue nyari mana adlibnya. Lah promo acara sendiri dong lo.
1: Itu acara anak sekolah saya, bantu-bantu ibu-ibu yang lain.
0: Yeah.

0: Anita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Kisora.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 3 pertemuan beruntun tanpa kekalahan atas Vietnam sejak 2024 sekaligus menjadi kekalahan pertama Garuda dari rivalnya tersebut dalam periode itu.
1: Suara Fakta.
0: Polisi menyelidiki video viral yang memperlihatkan seorang pria berhoodie diduga membakar bendera merah putih di kawasan Malabar, Bandung. Aparat tengah memburu pelaku dan mengumpulkan keterangan saksi serta bukti untuk

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sampai jam 10 nanti kamu dengerin suara seru barengan Kinos dan juga... Aduh, orangnya lagi gak ada lagi. Oh ini ada. Orangnya baru balik dari BOBOKEKR. Pup.
1: Wow, tiba-tiba berubah tuh. Ada apa nih saudara-saudara
2: nggak,
1: sebangsa
2: tadi
1: setanah
2: di TikTok
1: air?
2: Sahabat suara, by the way kita udah live ya di TikTok ya, di iswara.network. Tadi ada teman aku namanya Wita. Wita ini
1: waktu Indonesia Tengah.
2: Dia bukan Wita bagian Indonesia bagian tengah. Mm-hmm. Jadi Wita ini adalah dia hitungannya senior sih, senior di kampus yang bantuin aku skripsi. Termasuk kayaknya Omes juga deh sama dia.
1: Oh,
2: Omes
1: iya?
2: Sama si Wita ini.
1: Jadi dia buka jasa ini. Jasa.
2: Dia gak buka jasa, cuman dari mouth to mouth aja si Bu Wita ini suka bantuin temen-temennya.
1: Oh, pinter berarti Bu Wita.
2: Sampai ke adik kelasnya tuh pinter banget.
1: Wow.
2: Si Bu Wita ini. Terus terakhir kontekan sama aku, nawarin apa coba si Wita?
1: Akan.
2: Nawarin space pemakaman Sandiego Hills si Wita kata gue.
1: Lah serius?
2: Iya, emang dia kerja di situ.
1: Oh, kerja
2: marketing
1: di situ.
2: Ya.
1: Nah, gara-gara kalau nawarin kuburan gitu ya, gue sih belum mau.
2: Tapi sekarang marketingnya tuh gede banget loh. Masif banget sampai yang ada DM segala macam dan marketingnya bagus banget.
1: Menurut gue ya, maksudnya sekarang kalau bisa jangan butuh dulu ya kan.
2: Jangan.
1: Ya nanti suatu hari sih memang dibutuhkan.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Mbak Wita kerja di tempat lain coba yuk gitu. Enggak mau.
2: Ya, nah kan? Tadi berangkat dari situ Dul, sedikit mundur juga kemarin kan kita bisa dibilang berduka juga ya dunia entertainmentnya atau dunia showbiznya, dunia komedinya. Ada yang terakhir ini ada Didi Boneng. Diding Boneng.
1: Iya Bang Boneng.
2: Terus kemarin lumayan gue agak shock ini Bang Temon.
1: Oh iya betul.
2: Bang Temon, gue sukanya berapa kali ketemu sama dia gitu, dia datang ke acara gue. Terus siapa?
3: Sisnya pas band Om Trisno.
2: Bukan komedian tapi
3: ya,
2: dia.
3: Komedian, tapi
2: iya, pokoknya ya dunia entertainment benar ya. Basisnya
3: Pas band
2: meninggal juga. Jadi kayak tadi si yang Ibun bilang ya jangan nawarin buat pemakaman juga. Tapi kita enggak tahu ya Dul ya. Kan kita enggak tahu ya. Orang tua kita, saudara kita kapan atau bahkan diri kita enggak tahu kapan. Tapi itu kan investasi supaya nanti gak ngerepotin orang, gak ngerepotin keluarga.
1: Benar juga sih, nah itu tuh kata di TikTok ada Sabi Shop. Bun ini lagi marketing pemakaman kak.
2: Salah.
1: Maka Rizky, daripada lo marketing pemakaman kayak gini kan takut ya. Mending marketing fun running yang di sekolah anak
2: salah,
1: saya.
2: Salah, gak kesitu. Nih mau ke topik.
1: Iya benar.
2: Karena beberapa komedian juga kemarin baru saja meninggalkan kita terlebih dahulu ya. Mulai dari Bang Temon dan terakhir ada Diding Boneng. Ketahuan gak sih karena apa beliau? Emang udah tua aja atau karena ada sakit, kompilasi apa segala macem? Komplikasi.
1: Karena kan memang kondisi fisiknya udah menurun beberapa tahun belakangan ya. Gitu. Tapi karena orangnya semangat ya beliau ya.
2: Yoi.
1: Jadi kayak gak kelihatan sama sekali gitu loh.
2: Terus sekarang juga kalau lihat kondisinya ini, Om Tio, kasian, terus turun.
1: Om Tio Pakusadewo,
2: iya.
1: Oh iya. Ya kita doakan Om Tio
2: terbaik,
1: insya Allah
2: ya.
1: Diberikan kesehatan kembali ya. Dan juga... bisa berkumpul lagi.
2: Amin ya rabbal alamin. Buat kita juga semua sehat semua, panjang umur yang berkah buat kita semua ya.
1: Amin.
2: Ngomong-ngomong dunia komedian ya, sekali lagi sahabat suara, janjinya hari ini ada komedian yang akan datang. Komedian idola aku.
1: Ntar dulu. Enggak apa-apa sih, maksudnya kan ini sebuah info ya. Ini tentang akan ada komedian yang akan datang. Bridging lu bisa jangan dari komedian yang meninggal gak sih? Takut banget sumpah.
2: Enggak tadi legend. Enggak, yeah. Maksudnya Jen Kelin kan ini masukin topiknya tadi kan ngomongin komedian.
1: Iya.
2: Ngomongin komedian favorit aku komediannya adalah Jen Kelin yang nanti insya Allah akan datang ke sini. Kalau viewersnya hari ini 5.000 kan? Amin ya Allah,
1: iya.
2: Amin.
1: Enggak kan bisa dah bawa dibawa.
2: Kalau viewers agak susah nih. Kalau viewers agak susah.
3: Tapi kalau sana dia nge-share banyak posting ulang pasti bakal
2: share lah. Share lah kalau gitu.
3: Posting ulang orang pasti bakal kejit.
2: Kalau sampai beneran 5.000 ya, sampai Ibu nolak lagi sih.
1: Nah.
2: Aku berhenti siaran dulu.
1: Wah, kok bisa gitu?
2: Komedian favorit gua Jen Kelin. Lu siapa?
4: Legend ya, Komeng.
1: Oh hui, yang lain semakin ketinggalan.
2: Ibu berapa kali kerja sama kerja sama gue main bola sama Bang Gomeng, sumpah lu main bola sama dia aja nggak berhenti ngakak pak, bayangin. Tapi sebenarnya orang itu nggak ngapa-ngapain. Tapi emang sekocak itu. Enggak ngapa-ngapain aja, kocak aja.
1: Aja lempeng ya, aduh kalau Bang Komrek mah emang the best banget lah.
2: Iya, bisa punya Bang Komrek gitu.
1: Gue bilangnya Bang Komrek abis kayak ada aja.
2: Kalau Ibun?
1: Kalau aku komedian favorit.
2: Kan kamu udah sering tuh ketemu sama komedian-komedian, tapi kamu merasa kayak entah sama orang ini tuh ya cocok aja gitu.
1: Kalau aku
2: bisa masuk aja gitu.
1: Aku lebih bukan kecocok, tapi aku lebih berasa kayak wah gila sih nyampe.
2: Baik banget, tapi baik banget itu.
1: Wah gila nyampe lah, nyampe banget lagi pikirannya ke arah sana gitu. Kalau Bang Komeng tuh lebih ke ide-ide.
2: Jenius itu orang.
1: Cemerlangnya kan.
2: Jenius itu orang.
1: Kalau ini pinter muter-muter.
2: Siapa?
1: Kata Cak Lonto.
2: Oh, ada be.
1: Itu aku sampai wah gila, aku pernah kerja MC bareng sama beliau ya. Itu
2: kita mikir ya.
1: Setiap katanya misalnya yang aku keluarkan itu bisa ditebalikin lagi gitu loh sama dia kan. Sampai kayaknya IQ gue jongkok kayaknya sama dia.
2: Iya.
1: Keren.
2: Coba kalau sahabat suara, komedian yang mungkin kamu pernah temui atau yang menurut kamu nih orang pasti lucu banget, setiap acara yang ada dia pasti lucu banget.
1: Haji Bolot. Iya Pak Haji. Enak kok beneran ya.
2: Harus legend gak? Atau yang sekarang boleh?
4: Sekarang
2: boleh,
4: komedian favorit.
2: Komedian
1: adeknya Arafa lucu.
2: Aduh siapa namanya?
1: Namanya siapa tuh adeknya Arafa? Karena suaranya juga cempreng-cempreng.
2: Betokau abis, lucu banget tuh.
1: Yaudah nanti sambil kita mikir WhatsApp aja ya sahabat suara ya.
2: Yes.
1: Hilda namanya.
2: Oh iya Hilda, betul. 0816 ya. Sekali lagi 0816 114 1014. Siapa sih komedian favorit kamu sahabat suara?

0: Nisha, sabar suara sekali lagi. Iya, sabar yang nungguin jengkelin, sabar. Iya, tapi please lah.
1: Malam mah gue udah kumat gara-gara si jengkelin ini, sumpah.
2: Sumpah gue udah tidur, dibangunin mas. Bangun bentar, temenin. Cari ke gudang.
0: Sumpah.
1: Iya.
2: Sumpah. Gue suruh bawa senter. Oh.
1: Gue kayak, aduh gimana nih kostumnya. Gue main iya-iyain aja jadi jengkelin. Tapi abis itu gue lupa si baju jengkelin itu ada di rumah gue apa di rumah emak gue ya.
0: Karena udah lama.
1: Iya.
0: Iya betul. Tapi please lah sahabat suara, jadi tungguin. Gue pengen tahu juga nih yang nontonnya berapa. Kalau cuma 1.500, 2.000 makasian jengkelin. Udah capek effort make up. Yang lihat yang nonton cuma 2.000. Ayo di share dong sahabat suara. Yang mau lihat jengkelin tungguin ya.
1: Betul.
0: Ahai aku mau pacaran.
1: Eh tungguin dulu Nadina.
0: My fantasy is coming.
1: Lu emang gak gara-gara lu Rizky Triantono. Ini kan aku lagi pakai kuas ya, lagi make up ya. Sayangnya yang bisa lihat cuma di TikTok sih ya. Kalau yang lagi dengerin on air kan gak bisa. Ceritanya kan masuk ke mata.
0: Komedi. Ngomong-ngomong komedi sahabat suara, topik kita yang barusan udah kita baru aja gelar adalah komedian favorit kamu siapa? Ya tadi gue bilang jengkelin, kenapa? Karena menurut dia komedian cantik aja.
1: Komedian cantik.
0: Aslinya kan cantik.
1: Tapi kan kalau aslinya mah enggak.
0: Warkop DKI the best. Itu kenapa dibilang the best, karena waktu pada zamannya menurut gue ya kayak belum banyak lawannya. Iya kan? Banyak nih, kita bacain ya. Selamat pagi, ada
1: ini dari...
0: Wah, pelawak favoritku dari Ina nih. Rina.
1: Iya.
0: Pelawak favorit aku dari dulu, aku suka nontonin almarhum Taufik Shafalas. Iya, itu lucu banget.
1: Bener.
0: Lucu banget beliau.
1: Pernah
0: beliau itu meninggal
1: waktu
0: kecelakaannya.
1: Emang iya?
0: Iya, kecelakaan. Lagi perjalanan luar kota, aku ingat banget tuh.
1: Aduh, aku lupa lagi.
0: Aku pernah jumpa waktu beliau acara di Pekanbaru. Kalau sekarang aku suka nonton Pak Haji Andre. Bisa kali Pak Haji kenalin ke Uci.
1: Lah Gun. Itu kan kebetulan sama-sama udah jomblo kan ya?
0: Iya, bener.
1: Iya, itu dia. Gitu. Bisa itu.
0: Udah konfirm emang dulu?
1: Udah. Rizky, lu mah ngejerumusin gue. Tadi bilang iya, sekarang
0: Pak Haji, klarifikasi dah.
1: Ada lagi, halo Pak Nasi Bun Gina.
0: Kalau yang udah meninggal, sorry aku potong. Satu lagi, Haji Basuki.
1: Itu lucu banget. Itu juga lucu lagi.
0: Siapa meninggalnya ini? Karena main futsal.
1: Emang iya?
0: Iya, lagi main futsal.
1: Serius?
0: Jantung. Iya.
1: Budi Anduk tuh juga.
0: Wah, gile. Acaranya apa dulu?
1: Budi lupa show lagi yang
0: apa,
1: ada
0: show yang sama Ari Untung.
1: Iya itu
0: lucu tuh.
1: Lagi aku Oriza,
0: komedian
1: paling lucu ya Wendy sama Surya Andika lapor Pak.
0: Kalau lihat ketawa sendiri.
1: Iya.
0: Oke, sedikit disclaimer ya. Menurut gue ya Surya sama Pak Andika bukan komedian menurut gue. Menurut gue dia adalah pembawa acara, aktor juga aktor gitu. Tapi lucu.
1: Iya.
0: Kalau Wendy asli komedian.
1: Iya, awalnya mengawali emang dari komedi gitu kan.
0: Iya, dari awalnya emang udah komedi campur gitu. Ya. Kalau Surya tuh kebetulan sama Pak Dika ya, pembawa acara, aktor, ganteng. Ya. Yang kebetulan lucu gitu.
1: Iya, itu.
0: Yes, ya. Terima kasih. Lanjut ada Uci, komedian yang menurut gue ger itu udah pasti komeng asli.
1: Tos
0: dulu dong.
1: Yalagi.
0: Tiap dia ngomong selalu bikin ngakak. Sama satu lagi sih Haji Andre Taulani yang sekarang udah jadi komedian. Dia diem aja bikin ngakak. Apalagi kalau udah cosplay jadi Wan Abut.
1: Aduh,
0: atau enggak koko-koko. Iya benar. Ini menurut gue komedi Om Andre kan dulu diawali dari musisi ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah jadi komedian banget karena musisinya beneran ditinggalin menurut gue.
1: Bisa?
0: Enggak udah. Masih. Sekarang ngeband lagi sama Surya dan kawan-kawan.
1: Enggak, tapi kok bisa ATF, tiba-tiba ya, banting setirnya ke komedi ya?
0: Keseringan ini main sama Sule.
1: Iya juga. Tapi ya enggak usah jojo, maksudnya dunianya kan masih entertainer gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang di luar negeri The Rock noh. Main UFC tiba-tiba juga sekarang banyak komedinya tuh si Dwayne Johnson.
0: Iya banyak komedinya, tapi bukan komedian.
1: Apa?
0: Temennya dia tuh yang komedian. Sampai. Siapa yang agak pendek?
3: Adul.
0: Iya Adul. Yang komedian itu
3: Kevin Hart.
1: Oh itu juga dari UFC.
0: Salah, dia komedian asli kalau dia stand up dia ya.
1: Kok gak ada yang nyebutin
0: bagi semua. Aku udah nyoba tadi.
1: Oh, kamu udah nyoba.
0: Iya.
1: Kamu doang.
0: Ini ada Uut. Kata Uut, gue suka banyak nih kalau pelawak. Tora Sudiro
2: bukan pelawak, Uut.
1: Tapi lucu kan. Iya
0: lucu.
1: Extravaganza.
0: Extravaganza, tapi bukan pelawak. Aktor dia, kebetulan lucu. Indra Jegel.
1: Abang Jegel.
0: Dia stand up komedian ya.
1: Tapi lucu sih Bang Jegel ya.
0: Iya lucu. Aslinya emang lucu. Desta Surya Inggar Rina Nose.
1: Inggar
0: ada gue tahu. Dia
1: stand up komedi juga.
0: Dia emang komedian kalau menurut gua.
3: Kayaknya dari stand up deh.
1: Enggak ada yang nyebutin nama.
4: Aktor juga, aktor lucu.
0: Siapa?
4: Iya.
0: Dia emang dia aktor ya? Dia aktor ada filmnya. Oh, teater ya? Teater. Dia awalnya teater.
1: Enggak ada yang nyebutin nama jengkelin
0: pecape. Aku udah. Aku udah tadi. Aku suka. Oh, tapi Tora Sudiro, Desta sama Surya menurut gua bukan komedian, tapi pembawa acara, aktor yang lucu gitu ya.
3: Satu dong. Bang Mandra.
0: Bang Mandra. Betul. Okay, Bang Mandra langsung aja kita perkenalkan. Jadi mana-mana sama suara?
1: Lagunya sih.
0: Silakan yang mau cerita. Pelawak atau komedian favorit kamu siapa sih? Ini lagunya
3: Armada.
0: Armada. Emang dari original soundtracknya? Sidul, anak sekolahan.

0: Indonesia.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Boring, Bang Boring,
3: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boring, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang menanti kehadiran Jeng Kelin. Asoy bener. Aku sudah tak sabar. Aku sudah berdebar-debar menantinya. Tapi please lah, masa cuma 900? Kalau gak nyampe 2000 gak usah keluar dah.
1: Kata orang-orang kita di PHP gitu.
0: Ya cuman 1000 mah, ya Allah, capean make upnya.
1: Iya, nggak lihat Gino udah cakep banget ini, Gino udah.
0: Coba di share ya.
1: Pernah kayak apa tahu?
2: Dani Gobeng nonton dari si baru nih kagak move on.
1: Nonton dari mana?
2: Mana? Destain Gina the morning.
0: Masih aja.
1: Sabar, kita kan sudah membicarakan
0: di paginya The Dennis juga masih nyarinya di GTM dulu.
1: Sabar.
0: Jangan atuh ya, jangan. Kasian sama The Dennisnya, lu nyariin di GTM, kasian lu.
1: Iya,
0: jangan gitu dong. Nah,
2: tiba-tiba ya kan? Kita ngobrol gini gitu ya.
0: Jangan, kasian.
2: WhatsApp segala macam, lagi nyapa segala, tiba-tiba hai. Opa Desta di sini.
0: Kalau dia datang sini mah enggak apa-apa, enggak ada masalah.
2: Tiba-tiba
0: gua mah
2: tiba-tiba nongol di belakang. Hai guys.
0: Seru.
1: Taunya ternyata dia memilih gua di sini aja deh.
0: Lah gua yang tergeser dong.
1: Lah kita bertiga.
2: Tiga lah.
0: Gitu. Gua mau.
1: Iya.
0: Butika enggak mau, enggak kuat bayarnya. Oke. Sahabat Suara, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ya. Kira-kira ya, komedian favorit kamu siapa sih? Selamat pagi Suara. Ini adalah
1: dari Endra,
0: betul.
2: Endra.
0: Komedian favorit gue sepanjang masa adalah almarhum Olga Syaputra, temannya Jeng Kelin. Belum ada yang bisa gantiin sampai sekarang. Aku penonton setia talk show online dan Ceriwis zaman dulu,
1: ya,
0: Nul.
1: Online WhatsApp, dude, dia nih, tahu.
0: Katanya berarti perpaduan antara Olga, Jeng Kelin sama Fitrop. Fitrop juga kocak banget. Jadi betul. Fitrop itu udah gue kenal semenjak gue siaran di radio. Emang dari siarannya emang udah kocak itu orang.
1: Iya, emang ini apa namanya?
0: Kreatif itulah.
1: Iya benar, kreatif banget
0: orangnya.
1: Dia tuh energik kan?
0: Iya.
1: Gitu. Makanya jadi kayak wow enggak habis-habis tenaganya.
0: Almarhum Olga ya, acara apa bae ya, share dan rating pasti tinggi,
1: bagus,
0: udah itu aja
1: bagus,
0: gitu.
1: Betul.
0: Pasti rame aja sama
1: beliau. Oh, namanya Tawa Sutra.
0: Tawa Sutra bener, sama Ari Untung.
1: Bukan Ipang. Aduh, siapa yang lagi antar istri, wo? Ya tahu Idrus ya benar. Idris bilang favorit gue itu Adul. Kalau dipasangin sama Komeng, jadi sejadi-jadinya dah mereka. Mana Adul kan ketawanya bikin nular ya.
0: Iya betul.
1: Sama Pak Jarwo kuat. Kalau lagi kuat, emosi bener, bikin ngakak. Oh iya, acaranya Budi Anduk Tawa Sutra.
0: Iya, makasih betul, betul.
1: Ya benar, itu di situ yang ada
0: itu,
1: Ari Untungnya ya.
0: Itu di situ Ari Untung menemukan Budi Anduk tuh di situ. Budi Anduk tuh.
1: Dan akhirnya
0: situ
1: mereka dari ujung ke ujung jalan. Terus akhirnya ku menemukanmu.
2: Nah, tengah-tengah mereka ya.
0: Bodo amat, bodo amat.
1: Akhirnya mereka berpelukan bersama.
2: Telat habis mereka.
0: Iya. Terus ada siapa nih? Pepesan Kosong, the best legend pelawak Betawi. Aduh, gue gak tahu lagi.
1: Aduh, Pepesan Kosong
2: gede banget itu, jede.
1: Pepesan Kosong itu kan yang ada Bang Mali, kan?
0: Iya,
1: Mali.
0: Oh, grup.
1: Iya.
2: Si Bewok yang jadi dalangnya.
0: Iya. Kalau ngomongin grup, Sri Mulat gue sih best.
1: Sri Mulat, ya ada lagi, betul.
0: Warkop, betul.
1: Terus ini Citra nih.
0: Citra, selamat pagi, dia bilang siapa?
1: Aku pelawak kesukaan aku Warkop, Olga, Mandra, sama Benyamin. Kalau udah ketemu, wah best sih. Terus Komeng, Adul, kalau udah bersatu, gong sih. Jeng Kelin, jujur, wawlohi sih, aku selalu suka dari dulu, gemes, ngeselin.
0: Citra.
1: Haji Andre jujur lucu dia, yeah, tuh. Siapa lagi ya, banyak sih katanya gitu.
0: Kalau Haji Andre menurut gue ya, dia gong kalau udah, apalagi kalau ada yang mancing, kelar sih. Yang mancingnya siapa aja masuk dia
1: siapa?
0: Mah.
1: Siapa? Bang Haji.
0: Pak Haji.
1: Iya betul dia.
0: Kalau komedian or artis yang menurut aku lucu,
1: Hajah.
0: Haji.
1: Tahu lah.
2: Masa Haji?
0: Haji dong.
1: Haji Andre, Wendy Cagur,
0: ya.
1: Surya Insomnia.
0: Bukan, ini pelawak.
1: Itu Umi Kwairi.
0: Umi Kwairi juga lucu, dia dari teater.
1: Oki Lukman. Ini siapa ya by the way? Nikta Gina, Komeng, please jangan sebut-sebut nama
0: Nikta
1: saya.
0: Nikta Gina, menurut gue juga bukan komedian.
1: Ulfa, iya.
0: Iya, Ulfa, jadi komedian itu
1: si
0: Jeng Kelin. Kalau Nikta Gina kan dimulai dari model. Anjay.
1: Asik. Dari panggung runway.
2: Nikta Ramadhani.
0: Ada Oli Jakarta, favorit gua tak lain tak bukan adalah Bang Mandra dan juga Bang Benyamin. Warkop itu sih duar banget. Yoi, betul.
1: Lagi,
2: ini juga lucu menurut gua. Bang Panji menurut gua lucu. Tapi emang mainannya biasanya Panji sarkas dan politik ya. Agak serem.
1: Panji
2: pinggir Pranji jurang Waksono. Banget sih. Oh. Pinggir jurang banget sih kalau itu bercandaan ya.
1: Lah itu, makanya akhirnya aku tapi menemukan sesuatu dari Mas Panji.
2: Apa tuh?
1: Dari hasil iniannya dia, roastingannya dia yang menurut aku, lah iya kalau yang depan G kan ngantuk, makanya Gina ngantuk. Kan?
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Mungkin Gugun.
0: Siapa yang disebut di ini mens area, mens area?
1: Gita.
0: Gita?
1: Iya, Gita.
0: Gita juga Gutawa. Bisa
1: kan yang depannya G gantuk. Gina ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Gib.
0: Gib.
1: Gibsum ya?
0: Gibsum.

siap untuk live dari tadi, oke? Dan sebentar lagi kita bakal on air juga Kocak Koneksi Cerita Aja, di mana kita akan menyambungkan cerita dari si kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak tentunya ya. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag Kocak.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di iSuara. Sahabat suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
2: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi.

0: pengen buang air tahan-tahan.
1: Kasihan loh. Coba tangannya.
2: Dingin.
3: AC panas.
0: Gimana sih?
1: Padahal udah biasa ya dia jadi jengkelin ya. Kenapa repot banget sih, Dul?
0: Enggak, bukan udah biasa itu. Berarti kalau kata udah biasa itu dalam artian sampai sekarang masih dilakukan. Itu artinya sudah biasa. Seperti kita siaran ini sudah terbiasa 7 bulan karena udah berjalan tuh berturut-turut. Ini kan terakhir kira-kira tahun 2017 dong.
1: Terakhir?
0: Iya.
1: Jengkelin.
0: Iya.
1: Sabar ya sahabat suara ya.
0: Cihi. Kayak gak pernah lagi kita manggung dari panggung ke panggung.
1: Asik. Yuk kita fokus waktunya untuk kocak. Koneksi cerita acak sahabat suara. Menyambungkan cerita-cerita dan juga isi kepala kita untuk menjadi sebuah drama. Kita sambut ini dia, Kain Sutra.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Oh semangat sekali Kain Sutra pagi
1: dong.
0: Ini
1: semangat dong. Abis dapat jatah ya?
3: Tentu.
1: Sombong lu.
0: Jatah apa sih? Sembako.
1: Sembako.
0: Oh, sembako.
3: Sama ini bekal pagi.
0: Oh, bekal. Oh,
1: oh dibawain lagi.
0: Bekal pagi.
1: Berarti udah baikan.
3: Gimana? Saya sebenarnya senang karena ada jengkelin katanya pagi ini.
1: Ada tamu spesial.
3: Ada tamu spesial. Yang dimana saya selalu ngefans sama dia.
0: Masa?
3: Penabok. Ada saking ngejengkelinnya.
1: Oh iya, gitu. Menjengkelkan ya.
3: Oke.
1: Ceritanya jadi, apa nih hari ini?
3: Pagi ini kita akan menyambungkan.
1: Menyambungkan.
3: Menyambungkan cerita tentang para ahli yang sedang berkumpul.
0: Para ahli.
3: Oke. Kita akan mencoba metode baru.
0: Wah.
3: Jadi nanti Bapak Kinos sebagai ahli apa, Pak?
1: Terserah. Gua ahli ibadah.
3: Ahli ibadah.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah.
3: Karena kenapa? Si
0: paling ahli ibadah
3: lah. Karena Pak Kinos selalu mengingatkan kita ibadah.
1: Masya Allah.
0: Ibadah, masya Allah,
3: tabarakallah. Ibu di sini sebagai ahli
0: bedah.
3: Bedah.
1: Ahli bedah.
3: Yang okay. Dimana berangkat dari ibu seorang
0: dunia medis.
3: Dunia medis.
0: Ya, itu dia.
1: Ahli kesehatan.
3: Saya nanti sebagai ahli teknik dan otomotif.
1: Montir.
0: Ahli mesin.
1: Agoy?
3: Ya. Agoy sebagai
4: ahli hukum.
0: Wah.
1: Mana cincinnya dong? Cincinnya dulu dong. Hotman.
0: Okay. Jadi bayangin sahabat Hotman.
4: Tahan terus tahan.
0: Hotman.
1: Jadi bayangin sahabat suara, ahli bedah, ahli ibadah, ahli mesin sama ahli hukum
0: berkumpul.
1: Berkumpul terus ngobrol. Betul. Kayak gimana sih kira-kira?
3: Betul. Jadi ceritanya seperti ini.
0: Ya.
3: Pada suatu hari di salah satu tempat ada orang sedang memperbaiki sebuah kendaraan. Dan orang tersebut ngobrol sama ahli agama. Dan ahli agama bilang bahwa
1: jadi apa yang terjadi dengan motor saya, Mang? Saya pagi-pagi hanya ingin menuju rumah ibadah, kenapa tiba-tiba ada saja masalahnya? Apa yang terjadi dengan motor saya, Pak?
3: Sebenarnya motor Bapak tuh gak apa-apa sih. Karena apa ya, ini mesti ada yang harus saya akalin dulu, Pak. Tapi sebenarnya gini, bisa sih pakai barang baru. Cuman ya balik lagi ya, kalau barang baru ini tuh ada hukumnya, Pak. Ternyata hukumnya tuh seperti ini nih, Pak, hukumnya.
1: Oh, ada hukumnya.
4: Hukumnya menurut saya.
0: Batak kali kau. Batak.
4: Itu
3: batak.
4: Harus pakai yang perdata.
0: Perdata.
4: Jangan dikasih yang karma, ya. Jangan pakai hukum karma. Harus pakai yang perdata. Karena kalau tidak, nanti hukum-hukum itu bisa terpecah belah. Seperti ya,
1: halnya
4: dalam dunia kesehatan yang dikenal
1: sebagai
0: dengan teknologi potong usus.
1: Gila, tiba-tiba ke potong usus.
0: Jadi itu sebagai jalan pintas dalam dunia medis untuk memperpendek alur pergerakan makanan sehingga membuat orang-orang tidak terlalu lapar. Nah, potong usus ini nanti dari usus halus akan kita sambung ke usus besar yang membuat orang tersebut bisa

0: beribadah dengan
1: beribadah dengan
2: dia gitu.
0: Dia yang keder sendiri itu.
1: Beribadah dengan istiqomah.
0: Istiqomah.
1: Karena kuncinya adalah istiqomah. Ya, rutin, rajin, berpasrah diri membuat kita merasakan segala sesuatu yang kita miliki itu penuh dengan segera rasa syukur. Syukur, syukur yang paling nikmat itu adalah syukur
0: rindu.
1: Syukur.
2: Syukur karena diisi oleh bensin yang sesuai.
1: Oh iya, alhamdulillah dong. Alhamdulillah kalau udah full, kalau udah full alhamdulillah tuh tenang di jalan tuh.
2: Karena mesin, Pak, sebenarnya kalau mesin ini tidak menggunakan bensin yang sesuai, itu bakal ngelitik mesinnya, Pak.
1: Oh, ngelitik.
2: Iya, karena ketika ngelitik itu tuh ada hukumnya, Pak. Ini kalau enggak salah hukumnya tuh
1: hukum
2: seperti
1: lagi,
2: ini nih.
1: Hukum lagi.
0: Hukum lagi.
3: Hukumnya itu seperti ya, seperti di mana seorang jaksa harus mengambil keputusan yang berat dalam sebuah persidangan. Ah, itu hakim bukan jaksa. Ah, jadi bagaimana ini, Bapak? Ya,
1: salah bicara saya.
0: Salah bicara.
3: Ya, namanya juga pengacara.
0: Lah, kok ini pengacara sekarang jaksa?
3: Pengacara kan ahli hukum.
1: Ahli hukum. Paham hukum.
3: Paham hukum. Pengacara kan kadang-kadang juga salah bicara.
0: Ah. Nah,
3: kadang-kadang salah bicara juga bisa menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan yang
0: berhubungan dengan wasir. Terlalu banyak
1: nyindir gua lu.
0: Pendam.
1: Nyindir gua lu.
0: Enggak.
1: Ahli
0: ibadah tuh harus selalu husnuzon.
1: Oh iya, saya ahli ibadah. Sorry.
0: Enggak boleh syuhuzon.
1: Masyaallah.
0: Iya. Yang berhubungan dengan wasir. Karena memang terlalu banyak memendam atau mengedan pada akhirnya membuat kelemahan pada satu titik menyebabkan organ-organ di dalamnya menjadi turun. Salah satunya bisa turun ke buah.
1: Buah hukum,
3: butir-butir undang-undang itu jadi acuan untuk persidangan, sebuah persidangan ya.
0: Buah-buah butir.
3: Maksudnya yeah. Butir-butir undang-undang yang jadi acuan hukum.
1: Iya, betul.
3: Ketika persidangan.
1: Kuat tuh.
3: Kuat.
1: Ininya kuat apa?
3: Ya.
1: Pakemnya yeah. Kuat.
3: Yang di mana? Yang di mana itu juga merujuk kepada salah satu tata cara ibadah di mana ketika kita sedang berpuasa, kita dilarang.
1: Kita dilarang untuk salto kepala di bawah, kaki di atas.
0: Ahli ibadah mana ada salto?
1: Saking cintanya sama Yang Maha Kuasa, bersujud kepala di bawah. Udah, puyeng ah. Takut salah gua.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sesuai janji kita ya, di jam 9 ini sampai jam 10 kita kedatangan tamu spesial. Adalah Tetot Salam. Belum keluar. Jengkelin, sebentar lagi is back hanya di Suara Seru.

Inilah akhirnya fantasi gue ada. Kita sambit. Ini dia, baby. Sini dong. Aduh. Gue geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat. Sama suara kalau mau lihat.

0: Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Oke, aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, kaget, kaget om ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Iya, tiba-tiba aku jatuh ke pangkuan.
0: Selamat datang di Suara Jengkelin. Apa kabar? Kemana aja? Banyak yang nyariin, banyak yang kangen. Coba pegang tangannya. Dingin banget.
1: Om bisa aja. Om. Kayaknya kursinya merosot deh om lama-lama.
0: Enggak, pantat lu, itu pantat lu. Mau kemana sih? Yang benar duduknya.
2: Gimana? Makanya duduknya yang benar.
0: Yang benar duduknya. Sini.
2: Iya.
0: Tuh.
2: Gini. Coba dong disapa dulu nih. Jadi kita sekarang udah ada TikTok.
0: Iya. Zaman
2: Jengkelin dulu kan gak ada TikTok ya.
1: Ini.
2: Iya itu kameranya tuh.
1: Bisa deket-deket om.
2: Bisa.
0: Coba. Jangan dipencet-pencet. Halo. Jangan dipencet-pencet. Nanti mati, woi. Oke. Udah. Udah, sahabat suara yang mau nanya-nanya sama Jengkelin boleh loh. 0816-114-1014. Coba, ada mau nanya gak?
1: Enggak.
2: Nanti sih nanya sih gue nanti.
0: Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Itu. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
1: Bos
0: gua. Bos yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.

0: sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan. Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi kita lagi sama Jeng Kelly.
1: Ini Om lulus kan?
2: Lulus, siapa yang ujian? Tulus.
3: Judulnya teh hijau.
1: Teh hijau.
2: Jadi konsep radio itu Jeng Kelin ngomong di mikrofon, nanti yang dengar kita tuh banyak di luar sana.
1: Mereka dengarnya pakai apa?
3: Banyak.
2: Dengarnya pakai kuping.
1: Oh, pakai
2: kuping. Pakai kuping dengarnya.
1: Kitanya ada di sini
2: radio.
1: Orangnya kok bisa dengar?
3: Kan nonton.
2: Kan ada yang namanya gelombang frekuensi.
3: Iya.
2: Udah, enggak usah di. Kalau yang gitu-gitu mana paham dia?
3: Bisa
2: ntar kita
3: dia.
2: Bingung sendiri. Jeng Kelin, beneran aku ngefans sama kamu, boleh gak? Aku bakal ngegombalin kamu, tapi kalau bagus gombalannya, aku boleh cium kamu atau kamu cium aku ya?
1: Om Konos mau cium aku.
2: Konos?
3: Kinos?
2: Kinos? Kinos? Kinos? Dari tadi lupa mulu, Kinos.
1: Oh, Konis.
2: Bodo amat.
3: Om Konichiwa.
2: Bodo amat. Kinos.
1: Om mau cium aku.
2: Ya terserah, mau Konos kayak mau apa, pokoknya boleh cium gak kalau gombalannya bagus?
1: Boleh.
2: Asik.
1: Boleh, mau cium di cerpuk-cerpuk di mana boleh?
2: Cerpuk-cerpuk.
3: Kalau sama mamanya boleh
1: enggak? Boleh, sama mamaku.
3: Oh, boleh.
1: Ya.
3: Jadi boleh cium siapapun
1: iya,
3: gitu.
1: Kata mama kalau aku izin gitu, aku boleh cium-cium enggak? Gas gitu.
3: Gas. Ada gas ya. Kata mama gas buat sikat gitu.
2: Oke. Jeng Kelin. Boleh ya?
1: Tadi aku
2: nyoba gombalin, mau nyobain gombalin.
3: Jadi Kinos itu pengen ngegombal katanya kalau
1: ada cewek. Iya, boleh gimana nih?
2: Jeng Kelin.
1: Kok abang tahu?
2: Belum mulai baru manggil namanya Jeng Kelin. Kamu nama lengkapnya Jeng Kelin Google bukan?

0: Soalnya apapun yang aku cari pasti ada di kamu.
1: Cium dong.
0: Oh sekarang. Gua kamar mandi dulu bentar ya.
2: Ah, jangan ntar dulu.
3: Ngapain terus?
0: Gampang banget.
1: Ada lagi nggak om?
0: Tapi jengkelin itu bisa nggak gombal?
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Gua bilang, ih nggak pernah nonton di TV lu.
2: Belum.
0: Kasih jengkelin.
1: Aku punya om tahu nggak om ada kesamaan sama susu?
0: Aku ada kesamaan sama susu. Apa tuh?
1: Sama-sama dari tetes sapi ya om.
4: Gue sama-sama dari tetes sapi.
1: Ya.
4: Kok gue tetes sapi?
1: Enggak ya om, masalahnya dari mana sih om? Om mukanya putih banget kayak tetes sapi.
2: Oh mungkin
0: om sono.
2: Susunya susu sapi, putih, pernah minum susu sapi belum?
0: Pernah. Tete yang lain pernah gue.
2: Maksudnya sapi yang lain? Sapi yang lain.
0: Kambing pernah. Iya. Ada lagi nggak gombalan yang lain?
1: Ada lagi.
2: Cuma jangan ke susu.
0: Iya, coba
2: jangan. Jangan susu. Iya, selain susu apa coba?
1: Ini apa? Om sayang gak sama aku om?
0: Sayang sama kamu, sayang dong.
1: Sayang sama aku, kan om baru kenal.
0: Iya, namanya juga kan ngefans, idola.
2: Kita semua sayang semua.
1: Om berarti kasih sayang om itu ke aku kayak celana dalam om.
2: Kenapa
0: celana dalam?
1: Iya, soalnya kasih sayang om itu kan gak diperlihatkan ke dunia luar. Orang-orang gak pada tahu, tapi aku bisa merasakan nyamannya.
0: Gue disamain sama sempak sama suara. Eh kamu bagus loh gombalannya. Berarti giliran sayang cium kamu ya.
1: Enggak usah.
0: Boleh dong.
2: Tadi katanya boleh. Katanya gas tadi.
0: Boleh dong.
2: Tadi katanya gas.
1: Tadi katanya gas.

0: Belepotan.
1: Sayang-sayang aja.
2: Kamu sayang
0: gua nafsu,
2: aku.
0: Gua nafsu sama jengkelin. Nafsu pengen mukul.
2: Padahal aku baru mau joget geter dada loh. Diding-diding-diding.
0: Geter dada.
1: Dicontoh jadi yang gak baik.
0: Gak baik.
2: Oh gitu.
0: Jangan nyontoh yang gak baik.
2: Boleh.
0: Emang ada isinya?
2: Belum ada. Ini kemasan saset.
0: Oh, kemasan saset.
1: Minimalis ya.
2: Iya. Bisa diisi ulang. Iya.
0: Sahabat Suara, Kinos masih di studio sampai jam 10 nanti di Suara Seru dan masih temannya sama oleh Jengkelin.
1: Banyak yang kangen sama Jengkelin.
2: Kok bisa
1: banyak
2: sih? Yang,
0: ya karena mungkin, kan kamu menghilang lama.
1: Iya lumayan lama. Kita kan gak tahu apakah Jengkelin sekarang udah menikah.
0: Udah punya pacar. Iya begitu.
1: Tuh semoga gak balik lagi. Katanya apa? Semoga tetap jadi Jengkelin sekarang.
0: Coy, gitu. Ki, jangan amit-amit. Gue sih enggak sih kalau untuk selamanya ya.
2: Banyak
0: buat bentar aja lah.
2: Om ya.
1: Iya biar ada ibun ya. Tetap ya.
0: Gitu. Jengkelin peot. Jengkelin peot. Salah orang kali. Jengkelin ini ternyata bisa menyanyi sahabat suara.
2: Bisa.
0: Dia mau ngetes gue katanya.
1: Serius?
0: Iya. Iya, jadi nanti kita harus menyanyikan atau menebak lagu yang dikasih sama Jengkelin. Gitu kan ya?
2: Betul.
0: Oh, bisa dia. Oke. Kita terima.
1: Hanya ibun ya, Jengkelin juga bisa ya.
0: Kok ibun?
1: Enggak cuma yang haming-haming gitu.
0: Oh iya. Kan? Dia enggak haming.
1: Oh, dia enggak haming.
0: Dia menyebutkan judul atau mungkin lirik ya.
1: Oke.
0: Oke, tapi kalau kita bisa nebak, cium lagi ya. Oke.
1: Saya enggak dapat cium, Pak.
3: Enggak usah.
1: Kami enggak.
0: Ada Bu Widi loh. Lagi nonton loh.
2: Mas Indra Gunawan nanti.
0: Salah Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Siapa Indra Gunawan? Enggak ada.
2: Ini kursinya enggak ada yang sofa.
0: Enggak ada. Itu ada sofa tapi di situ. Udah di sini aja lah nemenin aku ya.
1: Coba gimana lagunya.
0: Oke, silakan. Lagu apa yang kita harus tebak atau nyanyikan?
2: Siapa yang tebak?
0: Kita, gue bertiga nih. Ada
1: bertiga nebak.
0: Om Indra, Om Agoy sama Om Kinos.
2: Aku ngapain?
0: Iya.
1: Kasih tebak-tebakan.
0: Judul lagu atau liriknya apa gitu, ada kata apanya nanti kita sebutin.
1: Kita rebutan.
2: Kapan mulainya?
0: Sekarang.
1: Allahu Akbar.
2: Astagfirullahaladzim. Sekarang. Ini dimulai.
0: Iya sekarang.
2: Di itu enggak.
1: Mami, ini durasi sebenarnya sih sebenarnya ya.
2: Aku kasih.
0: Gua pukul nih.
2: Aku kasih kata aja ya.
0: Iya boleh.
1: Emang begitu dari tadi.
2: Ada. Ini lagunya terkenal.
1: Oke.
2: Kuyang.
1: Hah? Kuyang.
2: Ya.
0: Judulnya Kuyang atau ada?
2: Judulnya Kuyang.
0: Gak ada lagi.
1: Ada nih. Aku bisa
2: apa?
1: Kuyang lama di sini.
2: Betul banget.
1: Wah,
2: luar biasa.
1: Judulnya bukan kuyang.
2: Om Indra Gunawan mau dikecup di ubun-ubunnya.
0: Salah, bukan Indra Gunawan.
1: Tapi itu judulnya bukan kuyang.
0: Coba yang lain deh, yang lain.
2: Kalian banyak ngatur orang.
0: Yang lain.
2: Di industri musik udah lama.
0: Anjay.
1: Asik.
2: Ada yang judulnya Krokodilen.
1: Hah? Lagu apa?
2: Krokodilen.
1: Lagu barat.
2: Lagu Indonesia Krokodilen.
1: Lagu Indonesia.
0: Mana ada Krokodilen?
2: Enggak pernah denger sih coba.
1: Aduh.
2: Ada lagunya
0: Krokodilen. Gua menyerah.
1: Ya. Gua juga enggak bisa.
0: Enggak ada lagu judulnya Krokodilen.
1: Bahasanya aja udah bahasa Inggris.
2: Ada.
0: Gimana? Yang mana coba?
2: Lelaki buaya darat. Buset.
0: Krokodilen buaya darat. Bukan Krokodilen.
2: Bahasa Inggrisnya buaya apa, Om?
1: Krokodil.
2: Bahasa Inggrisnya darat.
0: Len.
2: Jadinya
0: Krokodilen.
2: Krokodilen itu.
0: Boleh gue tonjok ke sini orang?
1: Tangan kiri ya tapi ya.
0: Biar sekarang bau.
1: Tangan kanan. Oke.
0: Satu lagi.
1: Masa sih kita kalah sih, Pak?
0: Coba.
1: Coba.
2: Satu lagi apa? 2, 3, 4, 5, 6 lagi.
0: Satu. Durasi. Satu.
2: Ada lagu judulnya Titi Tom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bentar. Gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Gak boleh.
2: Emang judul lagunya begitu.
1: Gak boleh ngomong.
0: Judulnya apa?
2: Titi.
0: Hah? Astagfirullahaladzim.
2: Iya.
1: Gak ada.
2: Kok dibekep?
1: Gak boleh.
0: Gak ada lagu begitu.
2: Ada, Om, gak pernah denger orang lagunya terkenal banget.
0: Gimana kan? Coba lagu?
2: Ada
0: titik pakai K.
1: Pakai
0: coba ulang, pakai K bukan pakai T, pakai K.
2: Pakai apa?
0: Pakai K.
1: Ulang-ulang coba ulang.
2: Pakai K.
0: Pakai ta, pakai K.
2: Ada kikit, kikit.
0: Salah.
2: Ujung.
0: Salah.
1: Belakangnya.
0: Titik. Belakangnya titik. Titik bukan T-nya diganti semuanya pakai K. Titik.
2: Om enggak tahu kan yang penyanyi aslinya nyanyinya buru-buru. Jadi gitu. Ada titik, titik di.
0: Titik bukan titik. Okay.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, belum selesai. Sebentar. Abis ini pulang ya.
1: Ada janji lagi nih.
0: Enggak bisa, kamu abis ini udah janji sama aku loh untuk check-in.
1: Check-in apa?
0: Check-in.
1: Oyo.
0: Lo enggak, maksudnya untuk beristirahat.
2: Benar.
0: Kan Jengkel ini kan datang dari jauh. Datang gak diundang, pulang pun tak dihantar.
2: Jengkeli apa jelangkung?
0: Belum, bentar lagi pamit. Kita ini banyak yang nanya nih sama Jengkelin gitu ya. Salah satunya adalah namanya sahabat suara, nyebutnya sahabat suara. Ini namanya sahabat suara adalah

0: misalkan
1: penjajah
0: VOC, ya.
1: VOC bukan POC.
0: Iya. Nah, aku termasuk salah satu.
2: Ojeng yang ketombak itu ya, yang ketombak tapi enggak ada yang nolongin ya.
0: Aku yang jadi bubuk mesiunya.
2: Wah, ditembakin das.
0: Iya.
2: Itu. Das gitu.
0: Tiba-tiba keluar udah begini.
1: Pantesan kamu ngejengkelin ya, membakar emosi orang loh. Lanjut ya, ini ada siapa nih? Apa kabar? Kenalin, ini Ulfa di Depok. Aku mau nanya jengkelin, kalau tidur posisinya madep ke kanan apa ke bawah sekarang jeng? Askip, ini pertanyaan lama. Oke, okay, next.
0: Gak jadi om.
1: Ini mah kebanyakan nonton TV.
0: Padahal aku mau jawab, aku kalau bobo
1: tidur kemana?
0: Gelantungan om ya.
1: Monyet lu.
0: Hah?
1: Monyet lu.
0: Bukan.
1: Kok gelantungan?
0: Om ngatain.
1: Ini apa?
0: Om ngatain.
1: Kelawar.
0: Namanya body shaming.
3: Bukan ngatain.
1: Iya emang. Monyet kan kadang-kadang suka tidur begitu. Gelantung. Sama kelelawar.
0: Ih, om body shaming itu tadi tuh.
1: Enggak kan lu tadi katanya mau jawab pertanyaan.
0: Nah itu tadi aku jawab pertanyaannya.
1: Gelantungan.
0: Iya.
1: Beneran tidur gelantungan.
0: Iya.
1: Kok bisa? Emang sejenis kelelawar?
0: Kelelawar.
1: Iya.
0: Itu hewan ya om?
1: Iya.
0: Bukan.
3: Ini terakhir nih, terakhir nih.
1: Ini gak ngejawab sumpah.
2: Iya nih.
1: Ini kalau ada sarung tinju gue tonjok.
2: Mas sepatu bola mau ya kan?
1: Ada
2: di tackle, biar di tackle.
1: Sumpah ngejengkelin banget.
2: Ini terakhir nih.
1: Ini siapa nih?

0: Dari satu lagi ya pertanyaannya Jeng ya. Abis ini baru pulang Miftah, deh janji ya. Miftah Munif ya.
1: Dah capek.
0: Salah. Ya main pulang-pulang tadi aja.
2: Jawab aja.
1: Sekarang mau. Kenapa sih aku ditahan-tahan terus gitu? Kenapa sih aku gak boleh pulang?
0: Acaranya belum selesai.
2: Oh, sampai jam 10.
0: Iya.
2: Udah jam 10 gih pulang.
0: Itu betul. Jeng mau tanya, awal mula karir di TV gimana, Jeng?
2: Tuh, bisa masuk TV, Jeng.
0: Awal jadi, kalinya.
1: Pada suatu hari.
2: Panjang lagi.
1: Dikala bumi belum diciptakan. Hewan-hewan belum tumbuh. Belum hadir maksudnya. Tumbuhan-tumbuhan belum tumbuh di muka bumi. Air tidak ada. Udara masih sangat panas. Nah, udah begitu.
2: TV-nya mana?
0: Udah apa? Apa urusan sama TV? Lu masuk TV gimana mane? Tadi pertama kali apa urusannya? Nah,
1: tadi kan aku bilang awalmu kan dia nanya awal mulanya gimana? Awal mulanya dari bumi belum diciptakan. Berarti belum ada apa-apa di situ.
2: Pak Kinos. Ada kabel, kabel enggak apa-apa? Kabel.
0: Boleh kita kabel kayak ada kawat, gua cekek nih dari belakang enak ini. Beneran dah? Mumpung enggak ada yang jagain nih.
2: Jangan, Neng.
1: Pulang dulu ya.
0: Jawab pertanyaannya udah. Abis ini closing. Aku kasih sekali lagi boleh enggak?
1: Apanya?
0: Gombalannya.
1: Mau gombal lagi, Om.
0: Tapi cium ya.
1: Iya.
0: Kok kamu tuh men hari ini jengkelin enggak pakai sepatu khasnya? Kakinya sakit ya?
1: Kok tahu?
0: Soalnya kakinya sakit karena dari tadi kamu lari-larian di pikiran aku.
1: Iya.
0: Boleh cium lagi dong. Gila lu. Jorok gak mau pakai luda lagi.
1: Maksudnya biar nanti nempel sempurna kalau pakai luda.
0: Bukan perangko. Bukan perangko.
1: Coba dulu, Om.
0: Enggak, makasih. Sedikit. Kata-kata untuk hari ini sebelum kita closing nih, jengkelin.
2: Sekalian pamit ini.
0: Sekalian pamit kata-kata. Kata-kata hari ini.
2: Ke kamera sana.
1: Kata-kata hari ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kata-kata hari ini.
1: Don't stop me now.
0: Don't stop me now. Kenapa don't stop me now? Jangan hentikan aku.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Because I love you so much.
0: Sumpah, gak nyambung banget.
2: Udah lo di kamera pamit. Kalau saya mau pulang bilang tuh.
0: Makasih sahabat suara bilang.
2: Bila, makasih.
0: Makasih sahabat suara.
1: Aku gak tahu sekarang quotes buat hari ini.
0: Oh, ada quotes hari ini, cakep.
1: Don't try this at home.
0: Don't try this at home. Jangan coba-coba di rumah. Iya. Terima kasih ya Jengkelin udah mampir ya.
2: Jengkelin joget TikTok gimana sih gini-gini?
0: Iya.
2: Kan zaman now, iya.
0: Yang gini-gini. Genjet.
1: Bisanya goyang getar dada.
0: Isinya aja enggak ada.
1: Aku mau pulang dulu ya.
0: Iya, makasih ya. Terima kasih ya. Kita juga pamit ya, sahabat suara ya. Terima kasih ya.
1: Aku sendiri aja.
0: Salah, emang udah jam 10, acaranya emang harus udah pamit, udah closing.
1: Enggak usah, enggak apa-apa.
0: Tutup aja ya.
2: Mendingan enggak usah ngundang.
0: Kita pukulin bener. Makasih sahabat suara, kita pamit, ketemu besok ya. Gua mau pukulin dulu nih orang nih. Assalamualaikum.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan kita
1: mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja kayak, udah gue
0: du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Media. 10 lagu keren sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para virus sahabat suara ya. Hari ini hadir lagi seperti biasa untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
1: Selamat berhari Selasa sahabat suara di awal bulan ini ya. Kalau ngomongin tentang industri radio, makin kesini pilihannya makin variatif, makin banyak gitu ya. Tapi tetap dong, di suara yang khas harus ada selalu di hatinya sahabat suara ya. Aduh, jadi salting karena saking banyaknya nih sekarang variasinya ya. Happy banget mendengar industri ini kembali menyala ya kan. Udah nyala makin nyala, keren banget lah sahabat suara ya. Makanya sahabat suara juga harus di sini, jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak udah disiapin nih. Salah satunya ada lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Udah ngantri di 10 lagu keren, terus ada lagu dari Salma Salsabil juga dengan Sesal ya. Bakal Farah Virus mainin sebentar lagi abis Naif dulu mengawali perjumpaan kita.

0: siang ya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 seperti yang tadi saya bilang. Masih jauh banget, nanti baru jam 11 lewat 15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya, apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang, saya mau nemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya ada lagu ini.
1: Dan kau hadir merubah segalanya.
0: Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yapping-yapping di sana ya. Sambil lanjut temenin sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Perunggu dengan 33 perunggu di bulan Agustus. Schedule padat merayap buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari Perunggu. Kamu bisa langsung sebenarnya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari Perunggu. Tunggu ya. Di tanggal 8 dan 9 nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto. Kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Enjoy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung di sana, bisa langsung melipir ke iswara.network. Kebersamaan kita masih akan berlangsung setelah satu lagu dulu nih ya. Nanti saya mau mainkan dari JKT48 Rhapsody sambil menemani siangnya kamu. Dan saya juga mau ngingetin nih, hampir aja lupa. Jadi tadi saya menemukan informasi bahwa hari kemarin dan hari ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, terus Asia Afrika, Sisingamangaraja, sama Trunojoyo. Nah, buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak dibelokin ke kanan, ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu, oke? Sambil juga nih nemenin siangnya kamu 2 menit lagi ya. JKT48 dengan Rhapsody. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Mas, akankah dia salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih, sahabat suara di TikTok ramai sekali. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya, karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik cia. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih waktu kemarin saya lihat beritanya ya. Ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya sahabat suara ini masih harus bersabar ya, terutama kamu yang tinggal di Banjarmasin. Kabarnya itu akan pulih total di September 2026. Agustus, September, sebulan lagi ya. Ya semoga ini bisa segera teratasi gitu ya. Dan kabarnya ini juga ada kompensasi sahabat suara diberikan kepada pelanggan pasca bayar. Ini ada potongan biaya beban dan prabayar tuh ada tambahan token. Jadi ini katanya sesuai aturan Kementerian ESDM. Informasi lebih lanjutnya mungkin kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagram @pln_up3banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih, Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya. Jangan kemana-mana, pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Suara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya, dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik. Tapi berapa detik lalu triknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat Suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sunscreen dipakai, topi atau payung, pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat Suara ya. Karena ini memang lagi cuaca panas banget, pastikan juga tubuh kamu terhidrasi supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem, malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Pati, kita karaokean aja nih di lagu ini. Sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam, kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat Suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816-1141014 atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, ih bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputarkan sebentar lagi. Abis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

That was Coklat dengan Luka Lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TB Simatupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu, sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya? Pace lah, pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah, sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita enggak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh, sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah, mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khususnya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti gak terlalu berasa. Tuh ada kemungkinannya tuh, sahabat suara. Nah, katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang. Nah, nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal. Ya, pokoknya tetap

North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Eh ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papah Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816 114 1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat. Let's go. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Please bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau ramaikan di TikTok isuara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist ya Iswara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakan ya. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong.

Iya, aduh, saya suka banget bagian sal bersiul ya. Gak usah nyawa-nyawa deh, Far. Jadi rusuh, sorry sahabat suara. Ini anyway, mau lanjut lagi nih. Menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08-1290 sekian-sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara, jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini. Juga yang join dari TikTok, selamat siang. Hai, Donat Kentang. Katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita ya ngobrolin ngalor ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network sambil saya mau lanjut lagi nih muterin lagu enak salah satunya.

ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit insomnia, sahabat suara. Dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir katanya, lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Ada Hi-Fi Kereta Kencan. Satu menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: ini.
1: Kan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
2: Betul. Gitu. Nah, kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
2: enggak boleh di rumah sakit.
1: Yes. Yo, ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola. Tapi enggak boleh diucapin di rumah sakit.
2: Iya.
1: Yo, bisa yuk tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya enggak boleh.
2: Itu kalau
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
2: Iya. Atau kalau enggak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, enggak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Mau bacain WhatsApp lagi? Malu.
2: Malu. Ada Rodi di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah, ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
2: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
2: bola
1: nih?
2: Bola mata kan. Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
2: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
2: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
2: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
2: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
2: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
2: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
2: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
4: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: crossover virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Itali 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Sekarang banget on air barengan Jill Manis dan juga Reza Bima yang pada saat off air terlibat dalam sebuah pembicaraan yang sungguh luar biasa.
2: Saking luar biasanya ya kita lupa kita harus masuk.
3: Betul. Hai, selamat hari Selasa, 4 Agustus 2026.
2: Ini masih di awal-awal Agustus, semoga Agustus menjadi bulan yang baik untuk kita semua ya.
3: Betul.
2: Dan kita juga udah live di TikTok iswara.network. Tadi pagi sih pecah banget nih TikTok Iswara nih. Pecah banget,
3: congratulations untuk suara seru.
2: Iya, selamat ya. Jadi mungkin kamu salah satu orang yang memang tadi pagi tuh ngeliat jengkelin kayak wow ini pecah. Tuh nemenin gue zaman dulu nih di TV nih.
3: Itu dia. Sekali lagi selamat untuk teman-teman dari Suara Seru. Sementara kalau di Suara Santai ini kita emang benar-benar santai ya, walaupun kayaknya gaji kita sama gaji anjing K9 di STBD tuh jauh banget.
2: Dasar kamu
3: gaji jaing. Semua orang kayaknya deh.
2: Iya makanya. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, setuju enggak kalau cinta monyet bukan kisah paling manis tapi tetap memorable?
3: Gue tetap mau balik. Masa gaji K9 15 juta? Tak, gaji K9 loh.
2: Ya mungkin mahal kali makanannya, Jill.
3: Oh.
2: Makanannya mahal, trainingnya mahal. Terus abang yang pegangin mahal juga.
3: Tapi kan anjingnya gak beli makanan sendiri.
2: Emang anjing ya.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti. Sudah on juga di TikTok nih, sahabat suara.
0: On banget.
1: On banget, udah banyak juga yang request. Silakan loh, kalau misalnya mau request boleh di TikToknya Iswara di iswara.network atau di 0816-114-1014.
0: Kami hadir sampai jam 7 malam nanti. Menyapa kamu semua, baik yang mendengarkan melalui radio, melalui live TikTok ataupun melalui streaming. Hari ini kita berduaan aja karena Gen Z kita perlu istirahat.
1: Iya, dia keren, dia kerjanya dia.
0: Dia kan udah berapa hari ini kan ditaruh di pemancar ya.
1: Betul.
0: Ditaruh di atas gitu, megangin pemancar.
1: Nah, megangin pemancar biar enggak hujan.
0: Jadi sekarang kudu ya udah pulang dulu aja.
1: Ya, pulang dulu aja, terus udah gitu kakinya dipijit-pijit dulu.
0: Itu dia. Ya. Dipijitnya di mana? Di kolam cetek muka.
1: Di kolam cetek, abis itu sauna lagi.
0: Oh, itu lo kayaknya tadi ya. Lo tadi ngapain sih?
1: Gua tuh, bini

0: Gue mau lulur. Terus gue pikir, ah gue lulur juga.
1: Iya kalau lo lulur lo gak temenan sama gue aja pokoknya.
0: Iya terlalu centil kan. Gue juga
1: gak ada cerita, gue aja gak lulur. Gak. Gue gak lulur ya tapi maluluran. Gak boleh temenan sama aku.
0: Dia gue pikir, ah gila centil abis kalau gue lulur. Oke deh gue ini aja deh, dipijit sekalian dikerik. Aduh enaknya.
1: Serius lo?
0: Iya.
1: Masuk angin?
0: Enggak masuk angin, cuman kayak pengen lebih enakan aja, lebih enteng gitu. Keriknya tuh bukan kerik yang gini by the way, yang langsung dari bawah ke atas gitu loh. Itu ya buat gue sih. Buat sebagian orang gak bisa sih memang. Karena sakit atau geli.
1: Di kerik pun gue gak bisa yang pakai mau pakai koin kek, mau pakai apa.
0: Pake bawang
1: bisa.
0: Gitu.
1: Gue gak bisa.
0: Gak bisa ya?
1: Emang pada dasarnya gak bisa aja kali ya. Pernah mencoba dan kayaknya, oh my god it's not for me gitu. Padahal gue aja yang emang gue gak bisa aja udah.
0: Susah putri Inggris emang.
1: Wah luar biasa nih dari Belanda, maklum kan. Apa kabar sih hari Selasanya sahabat suara.
0: Terapisnya umur berapa?
1: Iya ada yang nanya tuh di live TikTok, terapisnya umur berapa? Ngakunya sih dia berangkat sama bininya ya.
0: Lah iya, masa kalau gue gak sama bini gue ngapain gue story ya? Kan gue gali kuburan sendiri kalau gitu
1: bener
0: caranya.
1: Bener banget. Gimana ceritanya kamu hari Selasa ini sahabat suara? Sharing yo. Boleh lo, request juga boleh.
0: Boleh dong, 0816-114-1014 atau join kita di TikTok yuk.
1: Suara.network. Ditunggu sekarang juga.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Rina.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Gue tuh orang yang jarang ngiri ya. Tapi ketika gue, iya gue jarang banget ngiri, alhamdulillah puji Tuhan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi kenapa gue pas melihat berita soal ada Jaing ya, yang bertugas di SCBD, itu gajinya 15 juta.
0: Itu dia.
1: Kenapa gue ngiri ya?
0: Bekerjalah sekeras mungkin sampai gajimu lebih besar dari gaji K9 di SCBD. Yang si lagi FYP dan viral di mana-mana. Jadi kan tapi kan emang ya bisa dimengerti ya. Anjing K9 patrolinya di kawasan elite di SCBD katanya bisa menghasilkan gaji quote unquote itu 12 sampai 15 juta per bulan.
1: Kayaknya sih makanannya mahal.
0: Iya betul.
1: Terus perawatannya
0: iya.
1: Belum sampo-samponya.
0: Nah itu dia. Jadi gaji yang belasan juta ini 12 to 15, 12 sampai 15 juta ini belum mencakup biaya perawatan harian.
1: Belum mencakup?
0: Belum.
1: Lu.
0: Excluded.
1: Gokil.
0: Mati gak lo ya.
1: Gokil.
0: Untuk biaya kebutuhan esensial. Jadi kan emang makanan khusus, veterinarian, pemeriksaan dokter hewan,
1: itu grooming,
0: iya. Terus mereka juga mesti dipegang sama handler profesional kan.
1: Benar.
0: Terus untuk bisa qualify sebagai K9 di kawasan elite ya, anjing-anjing ini harus mengikuti program pelatihan keamanan khusus. Biaya sekolah K9-nya ya. Biaya sekolah K9-nya itu kisarannya mulai dari 30 sampai 300 juta.
1: Oh, buat biaya sekolahnya biar dia terlatih bisa nyium bom.
0: Segala macam.
1: Bisa iya. Paham.
0: Jadi si K9 ini disekolahkan 30 sampai 300 juta. Giliran sudah menghasilkan, mereka bawa pulang tuh 12 sampai 15 juta per bulan.
1: Dia pakai rekening gak kira-kira tuh?
0: Rekening ownernya gue rasa. Iya kan? Udah gitu makin tinggi tingkat keahlian lu, makin tinggi tipe pelatihan yang dibutuhkan, biaya juga masih makin mahal.
1: Itu dia. Tapi ya, ya memang ini adalah realita yang harus kita terima, sahabat suara.
0: Iya sih.
1: Bahwa ya sekeras-kerasnya kita bekerja, ternyata masih ada yang banyak sekali anjing-anjing yang wah dapat 15 juta per bulan.
0: Sekeras-kerasnya kita bekerja, masih ada anjing yang dibayar lebih mahal
1: dari
0: kita.
1: Itu dia.
0: Kasian banget dah.

0: di Suara Jakarta.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Aku mesti duduk yang menyenangkan dan rapi. Haha, sulit.
1: Lah iya, orang kita suara santai. Ini juga kakinya naikin satu jil ke meja jil.
0: Hah? Nanti Pak Bos lihat, jangan
1: jangan ya.
0: Pak Bos pagi-pagi lihat jengkelin begitu lihat gue. Ha, jeng.
1: Oh iya, Pak Bos kan lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Nah makanya Agoy gak ada karena dia kayaknya mau ini deh, ikut datang merayakan di rumah.
1: Diundang
0: kayak ke rumah ya. Gue sedang.
1: Kamu organize ini ya gitu. Wah, kita ikut seneng lah. Ikut seneng lah kita.
0: Tapi ya kalau misalnya kita mau ngomongin tentang senang dan senang aja sih. Walaupun sebenarnya ini adalah suatu pertanyaan dari adik Gen Z yang hari ini tidak ada. Cuman kayaknya lucu kok kalau Selasa kita remenis-remenis cantik gini ya.
1: Apa tuh Jill? Emang
0: katanya Gen Z bertanya, setuju gak sih kalau cinta monyet bukan kisah paling manis tapi tetap paling memorable?
1: Definisikan cinta monyet.
0: Cinta-cintaan pertama lu yang serius gak serius? Masa gue tanya ke
1: Artinya belum ada hubungan yang serius banget.
0: Ya.
1: Tapi lu sama-sama tahu kalau kita deket, bahkan pacaran. Kalau gitu SD dong.
0: Ah gila lu.
1: Gue kelas 5 SD. Gue pacarin kelas 6 nih.
0: Anjir.
1: Kelas 6 SD gue pacarin. Abis itu gue teleponan kan, apa segala macam kan. Dulu Taman Ria masih ada tuh. Diajaklah gue ke Taman Ria, apa segala macam sama bapak emaknya tuh. Nah kita teleponan tiap hari apa segala macam. Kita sih ngiranya pacaran. Karena udah sayang-sayangan apa segala macam. Tapi jarang ketemu, kan masih SD.
0: Iya sih. Cinta monyet bener-bener. Cinta monyet itu kalau aku tanya ke Huhel ya. Istilah untuk rasa suka atau kagum yang bersifat sementara, tidak mendalam, dan sering dialami pada masa anak-anak atau remaja.
1: Yes.
0: Ini asalnya dari puppy love.
1: Yes.
0: Di mana ciri-cirinya adalah suka curi-curi pandang. Ada gak curi-curi pandang?
1: Curi-curi pandang aku gak tahu ya pada saat itu ya. Cuman kan aku ini... Oh naif.
0: Iya.
1: Ada nanti aku cariin.
0: Ya udah.
1: Kalau misalnya zaman dulu waktu SD.
0: Curi-curi pandang.
1: Iya kan? Pokoknya kelas 6 gue pacarin dah waktu gue kelas 5.
0: Oke.
1: Gue Oedipus kompleks soalnya.
0: Mati lu. Ampun.
1: Coba
0: ampun.
1: Lu cari aja artinya sendiri.
0: Masa lo gak tau Oedipus kompleks? Suka curi-curi pandang. Selalu memikirkan orang tersebut sepanjang hari. Belum ada komitmen yang kuat atau rencana masa depan yang jelas. Ya iyalah ya. Masa anak SD udah punya rencana masa depan yang jelas. Mudah berubah atau cepat hilang jika situasi atau lingkungan berganti.
1: Nah itu. Berarti ini bisa jadi pada saat kita kecil ya, mau SD, mau SMP. Bisa jadi ya ini kategorinya adalah cinta monyet ya.
0: Betul. Nah kan Gen Z suka nanya nih, setuju gak sih kalau cinta monyet bukan kisah paling manis tapi tetap memorable. Kalau menurut Gen Z itu biasa aja. Cinta monyet bukan sesuatu yang harus diinget banget juga. Kesian ya Gen Z ya, hidupnya flat. Sementara kalau generasi milenial dan susah amat. Ini gara-gara gue gak pakai lip liner nih. Generasi milenial dan atas.
1: Ngaruh tuh.
0: Ngaruh banget. Setuju, karena ibarat kata kita belajar pacaran pertama kali. Setuju gue.
1: Oh gitu.
0: Cinta monyet.
1: Curi-curi pandang gak ada lagi nih.
0: Gimana sih?
1: Ya ini gue udah cari nih.
0: Iya deh.
1: Iya gak ya ada kan nih.
0: Tapi aku sih gak tahu ya kalau cinta monyet. Cinta monyet SD SMP ku tuh gak terlalu masuk hitungan. Karena ya ilah bo, pacaran 2 minggu. Abis itu aku bosen udah gitu. Sebulan.
1: Ceritain dong.
0: Iya kan. Tapi kalau memang bener-bener cinta pertama gue. Nah ya udahlah itu ya. Atau itu masuk cinta monyet kagak sih?
1: Kalau cinta pertama lu waktu itu umur berapa tuh? Tahun berapa?
0: Yang monyet apa bukan nih? Bekantan apa bagaimana?
1: Lah emang lu pikir Dufan, bukan.
0: Mirip sih sama bekantan nih.
1: Oh gitu?
0: Apanya? Bukan mukanya ya.
1: Bukan mukanya.
0: Tapi jadi balik lagi, gue balikin lagi.
1: Yes.
0: Kalau menurut Gen Z, cinta monyet itu bukan sesuatu yang harus diinget banget juga.
1: Katanya memorable.
0: Iya kan? Enggak, yang memorable itu buat
2: kita ya.
0: Milenial.
2: Buat milenial atau atasnya gitu.
0: Itu dia dah.
2: Setuju karena ibarat kata kita belajar pacaran pertama kali.
0: Nah, itu dia dah.
2: Gua setuju sih.
0: Nah, itu
2: cuman
0: dia
2: kan
0: dah.
2: Cuman kan yang namanya pacaran SD kan kagak ngapa-ngapain, bro.
0: Nah,
2: mana ya, enak gak ngapa-ngapain.
0: Bener banget.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
2: adek enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yeah, Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Makasih ya Beb, tadi dikasih curi-curi pandang, I like.
1: Ini curi-curi pandang dong, keren. Emang kamu curi-curi pandang sama cinta monyet kamu dulu?
0: Gak mungkin lah, gak mungkin curi-curi pandang 2 minggu kelar. Makasih, oke, namanya juga anak SD. Ini kalau mau ngomongin cinta monyet ya, cinta monyet mah kayaknya anak SD gak?
1: Nah itu,
0: no physical nothing kan?
1: Kagak, ya gue sih waktu itu pegangan tangan sih.
0: Ya Allah,
1: gua sambil main Uno di rumahnya.
0: Elah yang begini panasan setengah 7 malam selalu pembahasan basah. Gue kayaknya SD belum ngapa-ngapain deh. Ya iyalah.
1: Ya enggak kan, gue juga pegangan tangan gitu-gitu doang.
0: Kayaknya gue belum ngapa-ngapain deh. Kayaknya sih enggak confirm gue.
1: Gue SD belum ngapa-ngapain, tapi ya sekitar 2 tahun berikutnya gue ngapain.
0: Tapi kalau benar, walaupun sekarang nggak ada si Gen Z yang bisa membela diri ya, karena menurut Gen Z itu cinta monyet bukan sesuatu yang harus diinget banget juga. Kalau gue mendengar kata ini, gue sih rada sedih ya, Bo. Maksud gue, kok kayaknya hidup kalian flat banget sih, cinta monyet aja nggak diinget-inget. Apa gue yang terlalu nostalgic?
1: Apa kita terlalu sensitif terhadap perasaan? Iya, jadi kalau misalnya dia, oh ya udah, kalau udah putus, oh ya udah, bye, gitu kan? Kalau kita kan, mungkin kita masih ingat-ingat kayak, oh iya, dulu pernah ke situ ya,
0: barengnya.
1: Nah,
0: we don't know sih sebenarnya. Ini ada, hi, ini yang waktu itu dari Padang.
1: Juli.
0: Juli.
1: Yes, Juli, hi.
0: Juli Padang. Maksudnya dari Padang.
1: Yoi.
0: Katanya alhamdulillah sore ini cerah. Tadi pagi hujan badai. Semoga kalau ada hujan, hujannya gak mendatangkan bercanda seperti kemarin.
1: Amin.
0: Dia
1: amin.
0: Mau request lagu Bondan yang Bondan dong kak.
1: Iya sudahlah, bentar aku cari.
0: Dan katanya Juli, cinta pertama pas SMP. Dia nyanyi buat aku pas di pentas sekolah. Terus aku putusin karena aku malu.
1: Kenapa malu?
0: Juli lu mah gitu banget, kesian. Dia tuh udah latihan sewa-sewa studio tahu. Untuk nyanyi di pentas sekolah tahu, biar nadanya tidak do pada amburadul tahu. Juli.
1: Sian amat.
0: Iya Juli.
1: Juli itu SMP ya. Bo, ini gak ada yang SD nih.
0: Mungkin gak ada yang sebrutal kita. Atau ayo sama yang brutal-brutal. No judgment here ya. This lah, is a safe space. Cuma lu bayangin ya, cinta pertama pas SMP. Dia nyanyi buat aku pas di pentas sekolah. Terus aku putusin karena aku malu. Lu sedih gak, Bo? Lu udah latihan nih ya.
1: Latihan.
0: Lu udah mau bawain lagu Curi-Curi Pandang.
1: Yeah.
0: Wow, udah ke Berta kalau perlu.
1: Iya. Yeah. Terus ke Berta.
0: Iya kan, terus lo perform.
1: Mbak Berta.
0: Lo diputusin karena pacar lo malu. Ya.
1: Kenapa malu? Mungkin pas dia dengar si cowok itu nyanyi, kurang nih pitch controlnya.
0: Ya enggak gitu ini juga. Ini gue pertama pacaran SMA deh, cinta monyet enggak?
1: Cinta pertama monyet SMP lah. Sih cinta monyet. Tadi kan kalau definisi dari Gemini kan itu kayaknya SD ya.
0: Sebenarnya sih dia nggak bilang rentang waktu

0: Umur ya, Seyo, Seyo. Dia gak bilang, tapi ya itu dia, cinta monyet itu adalah sesuatu, tapi ini dialami pada masa anak-anak atau remaja. SMA sih sebenarnya masih remaja dong, 16-17 kan.
1: Iya bisa juga berarti. Kalau Rina tuh gue pertama kali pacaran SMA, cinta monyet gak tuh? Bisa juga sih kayaknya ya.
0: Iya kan, mudah berubah atau cepat hilang kalau situasi atau lingkungan berganti. Nah itu gue tuh SMP, SD, SMP begitu tuh. Belum ada komitmen yang kuat atau rencana masa depan yang jelas. Kayak anak gue aja sih ya, yang umur 9
1: SMA
0: tahun
1: ya?
0: No, si Jema.
1: Oh iya si Jema.
0: Yang 9 tahun tiap minggu juga dia berubah. Hari ini aku suka sama ini, oke, minggu depannya suka sama itu, ya yuk atur aja lah.
1: tapi udah mulai bilang kalau gue suka sama itu ya.
0: Tapi nggak.
1: Ya menarik sih, maksudnya dia berani untuk mengungkapkan perasaannya gitu.
0: Ya, dan rata-rata yang dia sukai adalah anak-anak yang smart. Nah, gitu.
1: Bagus, bakat.
0: Oh.
1: Ya kan bagus kalau misalnya deketin orang-orang yang pinter.
0: Iya.
1: Kan itu kan impian kita semua.
0: Betul.
1: Itu banyak yang wawa tuh.
0: Itu dia. Karena dia sebut ini dari Juli. Karena dia sebutin nama aku, jadi satu sekolah nyari yang namanya Juli.
1: Juli.
0: Tut. Atau nanti deh kita simpen ini dari mana, atau mau cerita sekarang nih?
1: Cerita sekarang aja deh, soalnya nggak ada lagi.
0: Oke, iya deh, boleh ini dari Uut. Oke Uut, mau cerita aja kak, aku baru mulai tertarik sama lawan jenis itu SMP kelas 3. Aku yang ke sekolah tiap hari pakai mobil jemputan. Dan aku bisa tuh nggak jajan seharian demi bisa bareng doi pulang sekolah naik angkot, nggak berani
1: sweet
0: bilang
1: banget.
0: Cuman ngeliatin aja. Gongnya pas kuliah, aku ada punya teman yang kuliah di dua kampus. Okay. Pas ultah ke-20 dia undang teman-teman deket dari dua kampus ini. Tahu enggak sih salah satu temennya itu ya cowok yang aku taksir pas SMP. Tapi karena dia enggak tahu kalau aku naksir, jadilah dari hari itu kita jadi berteman dan akrab sampai sekarang.
1: Pegangan tangan enggak tuh akrabnya? Ini nih, selamat
0: ini
1: sore.
0: Nanti, ini nanti.
1: Oh, ini nanti aja ya.
0: Nanti kan kita masih ada yang bercerita tentang putus.
1: Oh, gitu.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Aku tuh bingung, mungkin yang di live TikTok lagi menyaksikan ya. Jadi tiba-tiba Eza di mixer, gue yang apa nih, kita mau iklan, kita mau apa nih, tiba-tiba, oh.
2: Lah iya kan jam 5.
3: Aduh.
2: Ya namanya juga suara santai, kita santai aja lah.
3: Kita santai, tapi mau mengajak sahabat suara reminis ya. Nah. Alias go back to the memory lane. Dimana hari ini tanggal 4 Agustus awalnya Selasa pertama di bulan Agustus kita bertanya sama kamu.
2: Ah, nanyanya apa?
3: Spill dong, kalau masih pada inget kalian putus dari cinta monyet atau pacar pertama kalian karena apa?
2: Nah lo, waktu itu kalau kita bicara cinta monyet sih gue SD ya. Aduh, putusnya kenapa ya? Kayaknya udah gitu aja dah.
3: Iya,
2: maksudnya gua... gak ada yang bilang, eh kita putus ya gitu.
3: Gak ada.
2: Kayaknya gitu deh.
3: Bosan aja udah. Udah 2 minggu ya udahlah, udah lewat gitu.
2: Lu 2 minggu?
3: Kayaknya.
2: Gue sih kayaknya 4 bulan lebih dah.
3: Oh wow, dia anaknya konsisten dari

0: mana aja dengan streaming ke ituaranetwork.com/streaming.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Itu
5: Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih nemenin kamu semua sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Oke, hari ini kita bertanya sama kamu semua yang sedang mendengarkan. Spill ke kita dong kalau masih ingat kalian putus dari cinta monyet atau pacar pertama kalian. Karena apa sih, alias karena apa?
1: Kayaknya udah gitu aja sih.

0: kayaknya. Kalau gue cinta monyet itu gue putus karena bosen pindah tempat duduk. Ya udah ngejelas-jelas itulah.
1: Kan, pindah tempat duduk. Aku sudah tidak di depan lagi sayang.
0: Kita kayaknya udah gak bisa bersama karena aku duduknya udah di pojok, kamu udah gak bisa gitu. Kalau cinta monyet ya. Sementara kalau cinta pertama, nah cinta pertama Galih Ratna gue, itu gue inget banget, gue putusnya karena beda agama, udah. Iya kan?
1: Oke, ini ada Wawa nih kayaknya.
0: Yes, ini dari Ririn yang tadi sudah submit, sekarang aku bacakan. Selamat sore madam, aku biasa yang suka ditok-tok. Ya iyalah kamu lah deh.
1: Ya bis.
0: Cinta monyet ya? Aku sedikit masih ada di memori sih kak, tapi cukup diinget aja. Ya iya jangan lo ulang.
1: Ya bis.
0: Dia cowok pertamaku, putus karena ada reuni SD. Lalu ada momen disuruh menyatakan cinta yang telat ketika SD. Tahu-taunya dia menyatakan ke aku. Gak expect banget deh. Lalu pacarku ngeliatin aku. Lalu marah. Setelah acara putus deh kita. Lah gitu amat ya. Kan aku gak salah gitu loh.
1: Kamu SD udah telat?
0: Bukan. Bukan.
1: Bukan itu.
0: SD juga belum tentu Udin.
1: Iya, bukan. Kan? Iya, masa begitu.
0: Iya. Ya kan gak salah lu Rin. Sumpah lu kagak salah, kenapa lu diputusin?
1: Nah ini di TikTok lu banyak nih.
0: Rame.
1: Dia bilang apa ya? Iya Kak Jel asli aku suka gak sadar. Karena pindah ke Papua nih, putus nih Saiba nih. Karena pindah ke Papua, lalu di Papua disayang cewek-cewek Papua.
0: Wih cakep.
1: Loh keren amat.
0: Ada loh satu cewek Papua yang aku baru lihat di gram. Dia baru lulus dari sebuah sekolah prestisius di Amerika. Gak nyambung sih OOT, cuman... Perempuan-perempuan Papua tuh hebat-hebat. Jagoan.
1: Setuju.
0: Ya. LDR 7 bangku. Bener banget. Jadi pada saat masih duduk deketnya dia, gue masih cinta monyet. Tiba-tiba pindah kamu ke belakang. Ya udah ke jauh.
1: Ini Uci nih. Dulu aku suka sama temen SD pas kelas 6. Dia malah suka sama temen sebangku aku. Masih inget banget namanya.
0: Terus?
1: Jadi gak sempet jadian dong kalau ini mah.
0: Masih inget banget namanya. Terus gantung.
1: Lah iya.
0: Terus lu suruh kita mikir-mikir siapa namanya.
1: Lah iya. Itu udah belum? Udah di...
0: Ini Hadirin abis ini deh.
1: Hadirin abis ini ya?
0: Iya Hadirin abis ini.
1: Yaudah kita kalau gitu nanya sama sahabat suara. Kira-kira kamu masih ingat atau enggak waktu kamu putus sama cinta monyet kamu ya? Mau itu SD, SMP, SMA bebas saja.
0: Boleh ya ikutan ya 0816-114-1014.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Rin.

0: Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia pertama kali dengar lagu ini lagi pada ngapain sahabat suara?
1: Aduh, kayaknya sih masih bau matahari ya.
0: Ternyata nongkrong di potlot. Nah, sama tuanya dong kita.
1: Lebih gaul dong berarti. Iya.
0: Oke, di antara kamu silakan cerita, silakan spill kalau masih pada inget putus dari cinta monyet atau pacar pertama kalian itu apa sih? Rame bener.
1: Nah, itu coba kita pilih satu-satu ya.
0: Iya,
1: ini Uut nih, aku pacaran kelas 1 SMA, ini di Bekasi, kelas 2 bapakku dapat rumah dinas di Rasuna Said. Akhirnya kita putus karena enggak siap LDR.
0: Angkat jempol gua Bekasi sama Rasuna Said masuknya LDR.
1: Lah iya, 3 tahun kemudian bapak pensiun, kita balik ke Bekasi. Waktu itu udah kuliah, ketemu lagi sama mantanku yang akhirnya pacaran lagi, 8 tahun pacaran. Oh, akhirnya nikah di tahun 2007 dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya kita harus bercerai di tahun 2017. Sekarang hubungan belum
0: untuk
1: baik.
0: Uut ya.
1: Ini roller coaster banget ya. Tadi gue seneng jadi sedih lagi.
0: Uut terima kasih ya.
1: Uut terima kasih.
0: Kamu
1: sudah share.
0: Sudah vulnerable enough untuk bercerita. Thank you so much. Semoga suara santai terus menjadi tempat yang aman, safe space buat kamu buat bercerita.
1: Yes.
0: Ini lagi anak si Uci.
1: Uci.
0: Hai tim suara santai minus Gen Z. Ember. Itu topik ya. Pacar pertama aku itu pas zaman SMP. Dia nembak aku pas kelulusan.
1: Oh, sweet.
0: Padahal mah aku sukanya sama temen dia. Ya udahlah, terima aja lah daripada jomblo.
1: Kenapa gak dua-duanya aja?
0: Pas putusnya karena kita udah gak satu sekolah lagi, beda SMA dah, gue putusin pakai surat, gue titip ke temennya dia. Gimana ya?
1: Ah, kebanyakan mikir lu, udah dua-duanya pacarin.
0: Itu dah.
1: Ini mau didengerin apa gimana nih?
0: Atau mau nanti dulu?
1: Nanti dulu aja.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh ya.
1: Yuk, kita masih nanya ya. Nanyanya apa sih?
0: Cinta monyet kamu. Ini banyak banget ya browser kebuka. Sebentar. Spill ke kita dong. Kalau masih inget putus dari cinta monyet atau pacar.

0: suara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Yes, ada banyak sekali yang ikutan kalau udah cinta-cintaan, kalau udah kisah asmara rame banget ya.
1: Seneng deh.
0: Nah, kita akan bertanya, cinta monyet lo, cinta pertama lo tuh inget gak sih putusnya kenapa? Oke, sekarang ini kita akan coba dengarkan Reti.
2: Ya, gue Reti. Cinta pertama gue bukan pacar pertama lagi. Jadi kalau ditanya putusnya kenapa, ya gak pernah, gak putus karena memang gak pernah jadian. Cuma ya tiba-tiba lost contact gitu aja. Gue pertama kali, cinta pertama gue itu gue rasain waktu gue SMP. Ya, SMP lupa. Lalu gue SMA di Malang, akhirnya ya udah lost contact, ketemu-ketemu lagi kuliah, dia tiba-tiba datang ke Malang gitu. Udah setelah itu udah gak ada kontak-kontakan lagi. Kalau pacar pertama itu gue SMA sampai kuliah, karena LDR. Terus putusnya juga gara-gara beda server, dia ngajakin nikah di saat gue baru umur 18 setengah tahun. Tapi ya itu, karena beda server gue gak mau gitu. Itu aja sih, makasih ya.
0: Thank you, beda server.
1: Servernya yang satu Dalnet, yang satu apa? MIRC.
0: Ting, ting, ting. Been there, done that.
1: Yes, yes, yes.
0: Kita
1: yes,
0: percaya
1: yes
0: aja kalau jodoh itu udah Tuhan yang pilihin deh.
1: Betul.
0: Cakep.
1: Ini ada yang mau kita bacakan lagi atau gimana nih?
0: Ada, ini ungke. Silakan.
1: Cinta pertama mulai kelas 1 SMA sampai 6 tahun akhirnya putus. Waduh. Saat LDR. Aku di Sumatera, perempuanku di Cirebon. Pas orang tua ceweknya meninggal, aku gak bisa balik. Akhirnya putus via surat karena belum ada handphone. Sedih, tapi sekarang hubungan kita baik sebatas teman karena sudah punya keluarga masing-masing.
0: Itu dia.
1: Bisa gitu ya?
0: Iya ya. Yang lucunya ya, cinta monyet, cinta pertama, pada saat lo putus kan kayak, oh my god, this is the end of the world.
1: Padahal mah kagak ya?
0: Kagak. Lo fast forward gitu, lo maju 5-10 tahun kemudian, lo terus akan ketawa-tawa, kenapa gue dulu nangisnya kayak gitu ya? Kenapa gue madesu banget, masa depan suram
1: lah,
0: sih?
1: Kenapa gue nangis gitu?
0: Itu dia.
1: Nah, ini boleh gak? Ini boleh dibacain gak nih?
0: Boleh
1: si
0: dong.
1: Si Ian Lampung ya.
0: Yes.
1: Kak, bedanya cinta monyet sama pacar pertama itu apa ya?
0: Okay.
1: Soalnya aku pas SMP pernah suka sama teman sekelas. Temannya pernah ngobrol sama saya, katanya dia tahu kalau aku suka cewek itu, tapi aku ngerasanya waktu itu aku masih kecil, jadi gak nembak-nembak. Bahkan sampai sekarang cewek itu gak tahu. Gimana sih?
0: Gak tahu apa nih? Gak tahu kamu Ian, gak tahu kamu suka, atau gak tahu gimana. Cuman sebenarnya sih kalau cinta monyet itu cinta yang, kalau tadi yang kita lihat ya, gak harus memiliki banget. Lu masih masa remaja, masih anak-anak. Nah kalau SMP pernah suka sama teman sekelas, ngobrol sama kamu, dia tahu suka, gimana sih?
1: Gah, iya Ian Lampung.
0: Ya udahlah Ian, nggak apa-apa, anggap aja belum jodoh gitu.
1: Iya makanya.
0: Kasih, gue patahin.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Blink aparte.
1: Blink
2: kedip.
1: One satu
2: eye
1: mata.
2: Kalau blink one eye
3: kedip satu mata lah.
4: Salah.
1: Apa tuh?
2: Kelilipan pak.
3: Kelilipan. Si Rizky. Blink one eye. Kelilipan banget sih. Ya ampun.
2: Tuh itu aduh ilmu coy.
1: Gue gak tahu banget lagi itu.
2: Okay. Ibu apa?
3: Ini taya. Fruit apa?
2: Buah.
0: Buah.
3: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
0: Punch.
3: Oh, punch.
2: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
2: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
1: Salah.
3: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
0: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan bukan.
4: Udah
3: enggak
4: ada.
3: Salah, udah
4: enggak
3: ada.
0: Makanya
3: enggak
0: ada.
3: Iya, bukan.
4: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
3: Kotoran.
2: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia is ee.
2: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
2: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
3: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
2: Belek.
1: Bener.
2: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
2: Ada. Harus
1: kalau
2: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
1: 22 ribu bang.
2: Tipis-tipis.
0: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
0: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
2: Man.
0: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
0: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
2: Iya.
3: Iya.
2: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Menko Pangan Zulkifli Hasan membantah kabar adanya koperasi Desa Merah Putih di tengah laut. Ia menjelaskan yang ada adalah koperasi nelayan di kawasan pesisir atau pantai agar dekat dengan aktivitas nelayan karena fungsinya sebagai penyalur bantuan pemerintah dan penyerap hasil tangkapan bukan dibangun di laut.
0: Suara Fakta.
2: Meta merespon keluhan banyak pengguna WhatsApp di berbagai negara termasuk Indonesia yang mengaku akun mereka tiba-tiba terblokir dan berstatus dalam peninjauan tanpa alasan jelas. Perusahaan menyatakan sedang menyelidiki penyebab masalah tersebut dan berupaya memulihkan akun yang terdampak secepat mungkin. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Alhamdulillah, gue baru aja makan.
3: Yes, makan makeup. Dan aku juga baru saja me time sejenak ya. Ya boleh deh, siapa tahu ada di antara kamu yang mau me time dengan mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Yes. Sok atuh.
2: Perjalanan nostalgia ini sudah dibuka. Kalau kamu misalnya pengen request lagu yang membangkitkan memori, boleh 0816-114-1014.
3: Yes.
2: Dan pastinya ada Rara. Kita akan berakting berdua saja.
3: Iya. Dalangnya gak tahu kemana. Oh, dalangnya ada di live TikTok.
2: Itu dia.
3: Dan ada informasi di mana katanya polisi akan panggil YouTuber Big Mo buntut ajak anak-anak promosi vape.
2: Aduh. Big Mo, lo tau kan Big Mo? Dia itu adalah salah satu konten kreator di mana dia ARL. ARL itu adalah apa sih? Live streaming ya.
3: Oh, okay.
2: Dan waktu itu juga dia banyak ini loh Jill, kayak banyak pro kontra tentang ya dia ngomong apa, orang gak suka.
3: Gitu-gitu. Ya kalau pro kontra sih gue gak begitu ngerti, tapi kalau anak-anak nge-vape tuh, Bo, please.
2: Jangan dong.

0: 101,4 Kompas FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini aku lupa mijit, guys. Iya, aku lupa mijit ya.
2: Padahal abis mijit tuh gue liat di story-nya.
1: Harusnya satu lagu lagi. Cuman itu aku yang bilang, naik kayak sekarang. Kan gue jadi buru-buru.
0: Personal tuh, Buti.
2: Parah banget. Udah cakep-cakep, saya siapin satu napas tadi. 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini kenapa spesial?
0: Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan lewat live TikTok dari tadi sudah melihat penampilan Bu Bos kita. Lengkap dengan keadaan di mana kita ingin juga kalau bisa disponsori tiga garis ya, Ibu Gracia Putri, teman-teman Kanmo silakan.
2: Tolong. Nah,
0: tapi juga kenapa hari ini ada sedikit special treatment? Yes. Karena beberapa hari ke depan Ibu Tik itu akan maju. Mau ngapain sih lu aja yang cerita nih daripada Akik salah?
1: Boleh enggak diceritain ini?
2: Ya enggak apa-apa.
1: Boleh. Oke. Ya, silakan.
2: Karena setiap perusahaan kan pasti ada yang namanya beda-beda, namanya ada yang namanya work plan, ada yang namanya raker.
0: Oke.
2: Jadi ini adalah persiapan raker untuk Iswara 2027. Yeay.
1: Lagi menyiapkan rencana untuk ke depan nih. 2027 Iswara mau ngapain gitu kira-kira ya.
0: Betul. Oke, udah gitu sorry gue potong. Dari tadi kita live TikTok loh dari jam 4 loh, Agoy. Lu baru share ke orang-orang live TikTok yang sekarang ya. Apakah karena ada Bu Bos baru lo share?
2: Ketahuan Agoy.
1: Penjilat
0: lo. Naik nih gue lihat di jam gue baru naik nih. Terus apa yang nantinya akan lo lakukan?
2: Yes. Gue akan presentasi. Aduh gue deg-degan. Di situ gue juga lumayan dikerjain karena kan ini work plan pertama gue kan.
1: Yes. SPD ya.
2: SPD, okay. S program director gitu. Tiba-tiba gue ditembak sama anak-anak lantai 7. Tika lo nge-MC juga ya di depan direksi-direksi. Sumpah nek. Gue yang kayak apa? Udah gue harus present. Jadi Iswara itu di hari pertama ya. Iswara itu di hari pertama. Terus gue itu harus nge-MC dulu opening ya di depan direksi-direksi dan berbagai divisi, head divisi-divisi yang banyak banget itu yang namanya belum gue apal dan harus gue apalin malam ini juga.
0: Mau gak mau.
2: Gue pelajarin nih jabatannya ini. Oke, jabatannya ini. Gue menggelam mas apa-apa nih. Oke nih. Iya dong. Gitu dong. Gitu kayak. Oke, belum lagi gue work plan ini. Oke, Iswara. Oke, 2027 dari Januari sampai akhir Desember 2027 tuh akan ngapain aja ya kan. Analisanya bagaimana, turunannya apa aja. Slide saya aja ada 62.
1: 62 slide.
2: Gitu.
0: Tapi enggak apa-apa dengan lu hadir sebagai MC berarti lu udah langsung grab attention di awal.
1: Nah itu.
0: Jadi lu udah grab attention itu. Karena kan mau enggak mau pasti kan bedakan pupuran, say, gincuan kan. Iya kan? Pasti gincuan dan pupuran.
1: Bahasanya baru iya banget. Kan?
0: Ada invoice enggak ada pupuran. Invoice kalau depan mereka semua pasti pupuran dong.
2: Kayaknya gue terinspirasi kayak gue pakai blushonnya akan kayak jengkelin. Deh.
0: Iya kan. Jadi begitu lo udah buka all eyes on you, abis itu lo present Iswara udah Tuhan yang atur
2: ya kan, kasih blush on di sini. Iya, selamat pagi saya dengan Tika Indria dari program director Iswara. Di depan direksi kalau nggak gue diginin.
1: Nah itu, kenapa? Iya kan?
2: Makanya gue bilang, nih anak-anak lantai 7 nih sama lantai 8 ngerjain gue nih.
0: Gak masalah. Kan? Lu deg-degannya tuh udah lewat duluan, jadi lu deg-degannya abis pas di nge-MC.
1: Ya pokoknya Ibu Tika, kita semua sayang Bu Tika.
0: Yes.
1: Kita semua pengen Bu Tika berhasil besok.
0: Amin.
1: Apapun keputusannya, Bu Tika bisa membawa kami ini Iswara ini menuju arah yang lebih baik.
0: Betul. Amin.
1: Nah ini kan spesial perjalanan nostalgia.
0: Bener banget.
1: Silakan pilih lagunya dah. Lagunya mau apa?
2: Untuk menyemangati gue dan tim gue ya, terutama anak-anakku yang ku sayang, walaupun ada bandel-bandelnya.
0: Oh, harus dong.
1: Wajib.
2: Kalau nggak bandel namanya bukan anak.
0: Betul. Ya dong.
2: Untuk stimulate semangat gue, please dong. Gue tuh fans banget sama Bobby Cool, SID please.
1: Oke.
2: Jika kami bersama ya kan, nyalakan apa?
0: Api?
1: Api
0: pon? Asmara.
2: Api pon. Oh.
1: Olimpik,
2: asmara.
1: Olimpik.
2: Satu asmara, ya, satu pon.
0: Biar biar ini aja, biar kan ya biar gimana takut
1: biar
0: ada yang
1: dengerin aja.
0: Loh,
1: biar
0: gitu
1: dibenerin. Yuk, kita dengerin jika kami bersama Superman is dead.

0: suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Radio Garisa.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Goy.
1: Mana? Kembali lagi di Rara. Di suara bersandiwara.
0: Gokil ya. Gokil enggak?
2: Oke.
0: Produser kita lagi ada di rumah tapi kita telepon untuk membuka Rara. Karena kita kalau berdua doang Rara, buset dah.
2: Asli. Udah pegang skrip kan, Goy?
1: Pegang dong.
2: Pegang,
1: tenang aja.
2: Tenang, iya emang. Enggak kayak kita Gen X milenial, ya ribet banget kayaknya kalau di teknologi. Silakan, Goy.
0: Goy, lu di rumah sama siapa, Goy?
1: Info di luar hujan tahu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Kagak.
2: Lu di mana?
1: Di Kemang, hujan di Kemang.
0: Oh, di Kemang. Sama siapa, Goy?
2: Kok lu di kamar sih?
0: Di kamar sama siapa, Goy?
1: Sama selir-selir aku yang lain lah.
2: Baik.
0: Gaya lu.
2: Baik.
0: Oke, Goy. Silakan.
2: Oke, silakan.
1: Temanya kan kita cinta kan?
2: Iya.
1: Hari ini jadi cinta monyet.
2: Oh, oke.
0: Oke.
2: Yes.
1: Di mana?
0: Biasa aja dong ngomong monyetnya.
1: Itu lagi nongkrong.
2: Oke. Okay.
1: Nah, tiba-tiba Kejan ini curhat kalau misalnya dia tuh baru putus dari pacarnya.
2: Tapi Ja, kok tumben sih lo ngajakin gue nongkrong? Biasanya kalau lo nelpon tuh pasti mau minjem uang.
0: Yaelah Jil, jangan dibacain banget kali. Enggak, gue tuh udah lama gak ketemu lo Jil.
2: Kalau gak minjem uang lo pasti mau curhat.
0: Yeh, gue baru putus Jil sama pacar gue.
2: Kok bisa sih lo sia-siain si Tante Mega? Kayak lo dia. Dia juga dulu orang penting lo padahal. Dia juga kalau gak salah punya punya par apa nih Goy ya? Par titik-titik Goy.
0: Enggak, gue soalnya udah beda partai sekarang. Enggak, bercanda. Enggak usah dilanjut ya. Gue tahu arah lo mau kemana. Pertama sih, sejak kapan ya gue pacaran sama tante-tante?
2: Oh bukan.
0: Bukan lah, tapi gue udah deket sih sama cinta monyet gue dulu Jil.
2: Gue tahu, lo tuh player, lo tuh pemain ya. Tapi masa kayak belanja online?
0: Belanja online?
2: Iya same day gitu bisaan.
0: Lah gimana sih, dia kemarin top up story party gitu.
2: Kok top up story?
0: Dia kemarin itu lagi story, lagi party.
2: Oh anak party nih kayaknya.
0: Tapi dia waktu itu rame sih sama beberapa cowok gitu.
2: Hah? Gimana dong tuh?
0: Iya, beberapa cowok itu sekitar umur 8-12 tahun.
2: Astaga.
0: Sama satu badut ayam.
2: Astaga. Itu namanya party minum soda sama makan ayam-ayam gitu kan. Kalau masih lapar bisa pakai nasi. Itu bukan party, itu ulang tahun bocah ya Pak Dalang ya Pak Dalang.
0: No, marah
1: iya,
0: sih Jil.
1: Gimana sih?
0: Lu diam aja lu lagi di rumah lu.
2: Apa? Kenapa? Padalang mau yang mana? Ayamnya padalang mau yang mana padalang?
1: Mau yang paha kanan ya?
2: Oh baik, boleh. Yang mentok boleh ya?
1: Eh betul dong.
0: Yang penting ayamnya jangan minta kos-kosan ya.
1: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
6: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seru.
7: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ah, seru sekali seperti biasa. Terima kasih banyak atas keseruannya. Ini juga kita, topiknya juga menarik.
0: Iya.
1: Karena memang, apa namanya, cinta-cintaan tuh memang selalu menarik ya.
0: Betul. Mm-hmm. Yang juga sekarang menarik perhatian orang,
1: yes.
0: Ternyata polisi berencana memanggil YouTuber Big Mo.
1: Yes.
0: Dan dimintai keterangan terkait konten promosi vape yang melibatkan anak di bawah umur.

0: Umur. Nah ini kan jadi sorotan ya, karena anak tuh dinilai nggak boleh loh dilibatkan dalam promosi produk rokok elektronik.
1: Yang namanya rokok elektronik itu kan sudah ada umurnya ya, sudah ada standar.
2: Aku tahu kamu itu banyak pengikutnya. Ya tapi ya tolonglah kasih apa namanya ya, bukan edukasi juga, tapi konten-konten yang memang bisa di ikutin dengan sesuai dengan umurnya.
0: Nah, itu. Jadi memang sebenarnya si konten-konten tersebut udah dapat perhatian pemerintah kan, berpotensi mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang memang tidak diperuntukkan buat mereka.
2: Yes.
0: Nah, dari Komdigi juga udah kasih teguran nih sama YouTube terkait konten tersebut.
1: Yes, betul sekali. Jadi pemerintah menilai perlindungan anak di ruang digital ini kan memang harus jadi perhatian serius ya.
0: Iya.
1: Platform digital juga diminta memperkuat moderasi agar konten yang melibatkan anak dalam promosi produk beresiko tidak kembali beredar.
0: Nah, dipanggilnya si Bigmo ini jadi bagian dari langkah polisi untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam konten tersebut. Jadi nanti polisi juga akan lihat lagi ya lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam tayangan itu sebelum memang menentukan langkah berikutnya.
1: Ya, silakan dihukum kalau misal ada kesalahan. Betul. Tapi kalau misal tidak ada kesalahan ya, harusnya dari Bigmo ini punya kesadaran bahwa kalau udah bikin konten tuh kedepannya yang ramah anak.
0: Amin.
1: Lah kali ya.
0: Betul, yeah. Betul, karena anak-anak itu yang perlu dilindungi seada-adanya.
1: Benar, kita sekalian pamit ya.
0: Hah, belum closing?
1: Ini udah closing. Tadi itu udah kita ada satu cut yang kita lewatin.
0: Oh gitu.
1: Yang gara-gara tadi kita telepon Agoy.
0: Baik, ya astaga. Baik kalau gitu. Yeah. Sekalian pamit yang di radio ya.
1: Betul, kita pamit dulu di radio ya. Nanti kita juga akan pamit di TikTok. Sekali lagi mari kita doakan Butika besok.
0: Betul.
1: Supaya bisa apa namanya ya, memberikan arah yang lebih baik untuk Iswara.
0: Amin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng.
1: Yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran beres.

0: cinta.
1: Ini dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Kamu sangat berarti istimewa.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh temen gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL Kak Beril. Hati-hati ya Vina ya. Kalo udah sampai rumah kabarin ya Vin.
1: Iya.
0: Vin Kevin tau ya. Ada dari Farel. Ber masih di kantor, meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Yaudahlah, abis meeting pulang ya bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day apa sih? Ya pokoknya itulah, gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tahu film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget, akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue umur berapa ya? Umur 3.5 lah. 3.5 tahun maksudnya, 3.5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang... Lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show. Terus di belakangnya dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran nama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak MacGyver gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajak ya, gue. Hai. Jawab ya sahabat suara ya. Gue lagi pertanyaannya, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau gak gini, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi lo videographer. Soalnya videographer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget, sumpah. Gue kemarin bawa kamera tapi baterainya habis. Gue ke dia. Ada. Michelle. Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat TCL. Ditunggu ya sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Ku sadari aku telah jatuh.

0: real.
1: Oh. Padahal lu asal pencet juga kan, Bal. Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih gini. Real, kalau ada yang lagi putus selalu curhatnya ke gue. Wes, Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat ya gak, yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Iya. Mau menyapa yang di TikTok? Halo TikTok. Ya, Berry lagi siaran juga di TikTok iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu, ada gimana tadi pagi jengkelin? Iya. Gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun, kayak gak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh. Ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga. Hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue. Iya. Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan, nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain masuk TikToknya Iswara, karena gue sekarang lagi live di iswara.network. Sampai jumpa di sana, kita ke lagu dulu ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik, boleh aja langsung jawab di iswara.net.

101.4 FM Istora Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua di jam 9 malam. Nemenin lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah selamat beristirahat, yang masih di kantor semangat ya. Gue juga sekarang lagi live di TikTok kayak iswara.network, jadi masuk aja ke kolom komen. Absen-absen dulu ya. Lagi apa? Lagi di mana? Lagi sama siapa? Gimana mood hari ini? Jangan khawatir kalau pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat tentunya. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

0: you. Kami The Massive. Pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara.

Kita mulai topik di malam hari ini, oke? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Bear. Iya, tapi lo ini sih brandingan lo sih benar-benar nyampe sih, Di. Karena kan orang taunya lo kan driver kan. Jadinya lo, oh ya udah Ardi aja nih gitu. Mantap, Di. Membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh, yang kopi filter gitu sama rekomen kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo, anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak. Waduh, apakah dia ini daycare? Kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksudnya, Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal bang. Weh, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu nggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beryl. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya ini, udah malam, saya juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beryl ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah keluar. Wuts, Oci. Selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura begini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys Citi ya. Sini Toys Citi ya, gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toys Citi? Aku lagi. Coba yang lain yuk. Oh ini ada Ia dari Pamulang. Punya adek gak? Kalau ada namanya enggak. Hai saya Ia, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lainnya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya, sama orang kalau nyari gue, Beryl Rasandavi, selalu kalau mau bikin event, sama kayak Ia. Kenapa? Karena saya MC. Nah, ya gak? Jadi buat kamu yang di TikTok, yang di radio, yang di mobil, yang sampai rumah, ataupun yang masih lembur di kantor lagi pusing develop event-event tapi bingung belum ada pembawa acaranya, langsung saja hire Beryl Rasandavi. Harganya bisa

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nikahin dia untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran, tapi kalau gak ada yang curhat. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa, karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Kalau memang sebut nama hambatan lo untuk cerita, jangan khawatir, gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian sekian sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Gini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami?" Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku, biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali, makan udah, bayar jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih. Coba ya, kita puter ya. Ntar lu, sabar.
1: Hai bestiu.
0: Hai, tuh kan suara dari cocok sama backsoundnya.
1: Kalau misalkan ada satu hal yang mengingatkan gua adalah, sebenarnya dua sih, sebenarnya dua, boleh gak sih?
0: Buat lo 7 juga gak apa-apa ya.
1: Yang pertama, tempat buat cerita. Pasti. Jadi, di keluarga gue itu, dan bahkan ke teman-teman gue, mereka tuh mengingat bahwa gue itu adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman gue itu tuh kalau misalkan curhat ke gue tuh pasti yang kayak dengerin dulu. Bahkan gue tuh kayak yaudah dengerin aja, gue cuma bilang I know how you feel, I understand how you feel. Terus yang kedua itu si tukang lucu.
0: Asik.
1: Karena gue orangnya receh banget, gue receh. Kadang-kadang tiba-tiba bikin kor, tiba-tiba apa, tiba-tiba
0: emang
1: apa.
0: Emang lo gitu. Makasih ya dar atas semua kor-kornya. Coba dong kasih satu jokes dong. Kodok, kodok apa yang gede gitu. Kodok Indah Mall. Ya aduh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: siapapun yang di luar minta tolong jadi matiin. Makasih. Penyiar malam ini takutan.
1: Jadi lu orangnya dimatiin, guys. Gue sendiri di lantai ini.
0: Tiba-tiba lampunya mati.
1: Jujur gue tuh dari dulu siaran malam memang. Cuma kok sampai sekarang masih takutan ya.
0: Oke, curhatan selanjutnya ya.
1: Halo Bang Bear, gue mau cerita. Pas kemarin ke Bromo, ini pertama kalinya self reward di Gunung Bromo. Perjalanannya berat, naik kereta gak dapet kursi. Buset. Pas di stasiun nungguin dijemput ketemu sama supir charter. Awalnya mau tidur terus bapaknya bilang, "Bentar ya mas, nunggu mau jemput orang lagi." Tahu-taunya 3 cewek semua. Huhu. Abis itu udah sampai base camp, milih jaket segala macam dan nunggu 1,5 jam. Akhirnya naik jeep buat ke Bromo. First time gue lihat sunrise-nya Bromo. Wah, indah banget gila Bear. Sampai gue foto sebanyak-banyaknya. Lalu ke Bukit Widodaren. Mau nikah nih. Widodaren nih. Sama Padang Savana. Di sana ada warung bakso sama jajanan segala macam. Singkatnya udah selesai turnya dengan perasaan pusing dan senang. Dan dapat momen yang gak dapat diulang lagi. Sekian ya bro. By the way, udah face reveal. Selamat ya udah face reveal. Gue seneng deh kalau pendengar gue tuh ada yang bahagia gitu loh. Yang sharing kebahagiaannya diriku jadi ikut seneng gitu rasanya. Berseri-seri gitu loh. Thank you loh ceritanya. Semoga setelah face reveal banyak hal yang akhirnya ke-reveal semua barengan sama pasangannya. Amin. Ada curhatan juga yang relate sama topik malam ini katanya. 0895 sekian. Bear, ini curhat yang masih related sama topik malam ini sih. Gue dari dulu suka dicariin buat nganter atau nemenin nenek gue di RS. Sebenarnya gak masalah soal nemenin nenek guanya. Cuma kayak ya apa-apa gue lagi. Dulu pas lagi sekolah tetap yang ditanyain gue. Sampai pas kuliah udah jauh pun yang ditanyain gue lagi. Dulu pernah gue gak sengaja baca chat saudara gue bilang, "Alhamdulillah kalau nama gue, alhamdulillah kalau si ini gitu ya, mau nganterin." Di situ gue cukup tersinggung karena selama ini kalau bukan gue siapa lagi ya. Kenapa kayak kalau gue lagi gak nemenin tuh artinya gue gak mau. Lagian bukan soal mau nganterin atau enggak. Gue tahu setiap orang punya kesibukan. Begitupun gue juga kan punya kesibukan yang lain. Mungkin karena artinya gue adalah orang yang bisa diandelin. Tapi orang gak bisa lihat situasi gue apa ya. Gue ngerti banget siapapun lo itu. 0895 sekian. Soal nganterin nenek. Gue yakin lo sayang banget sama nenek lo. Siapapun lah yang lo akan anterin nanti, gue yakin lo sayang banget sama subjeknya. Cuma yang bikin lo gedek kadang-kadang adalah, kenapa sih orang tidak melihat dengan bird eye gitu, visualisasi yang lebih besar. Jangan mentang-mentang lo gak mau nganterin kayak fix, bukan fix lo gak sayang. Gak gitu bro konsepnya. Yang bikin gedek juga, misalkan taruh lo nyokap.

gue sakit. Terus anaknya misalkan ada 4 gitu. Yang diandalin gue doang. Lu pada kemana sih maksud gue? Ini nyokap-nyokap bersama loh. Sekali lagi, yang bilang 0895 gak mau nganterin atau apa, No. It's not about dia gak mau nganterin atau enggak. Ini soal kerjasama, apalagi tuh keluarga sendiri. Makanya mulai sekarang kerjasama ditingkatkan. Tolong jangan melihat dari lensa yang

0: 101,4 FM suara sesi curhat gua. Ada 3 sesi, langsung kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Apa kabar semuanya? Yo. Tadi mana ya? Tertar. Kok hilang? Oh ini dia. Malam Beril. Gua titik. Minta disensor namanya. Okay, I got you. Mau sharing aja. Gua kan kerja sebagai staff customer service, yang dimana tiap hari udah pasti terima keluhan dan suka ke-trigger. Nah, teman sebelah gue ini orangnya berapi-api banget kalau lagi kesel. Semua keluar dari mulut dia. Satu kali, dua kali, okay lah. Ini hampir tiap hari, Ber. Kadang energi gue abis dengerin dia marah-marah. Kadang rasanya pengen gue laminating aja mulutnya. Lu snappy! Segitu aja, makasih, Beril. Okay. Orang suka kesel berapi-api gitu ya. Pesan buat orang yang suka kesel berapi-api. Lo tahu gak? Gak semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut lo kita tuh mau denger. Gua aja yang penyiar. Kalau lagi live TikTok, sekarang gue dulu suka ngeluarin kalimat-kalimat intrusive thoughts gue. Sekarang gue udah membatasi itu karena gue sadar gak semua orang tuh pengen tahu apa yang kita omongin gitu loh, sahabat suara. Dan apalagi lo sambil misuh, sambil berkata halus alias, kan jatuhnya ganggu ya. Apalagi ini kan di kantor, maksud gue, itulah maksud gue. Oh iya, ada lagi nih. Saat malam Beril, ini gue Bahlil. Bahlil curhat. Gue mau cerita pengalaman percintaan gue yang lumayan complicated. Jadi dulu setelah lulus sekolah, gue langsung kerja di sebuah perusahaan. Di sana gue kenal sama seorang cewek dari perusahaan lain yang lokasinya berdekatan. Lama-lama kami pacaran. Beberapa waktu kemudian gue juga kenal sama cewek satu tempat kerja. Tapi beda divisi. Entah gimana ceritanya gue malah jatuh hati dan akhirnya pacaran juga sama dia. Zam! Ya gue sadar saat itu gue salah. Gue punya dua pacar. Dan mereka sama-sama gak tahu keberadaan satu sama lain. Bahlil parah nih, Bahlil nih. Jujur gue cinta banget sama pacar pertama, tapi di sisi lain gue juga gak mau kehilangan pacar kedua. Selama pacaran, semuanya terasa normal. Bahkan waktu lebaran, padahal jadwal masuk kerja masih lama, kami berdua sengaja balik lebih awal ke kota karena saking kangennya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu tanpa ada hal yang aneh. Sampai suatu malam, dia minta gue buat nemenin dia seharian penuh. Anehnya, keesokan harinya dia tiba-tiba menghilang. Nomornya susah dihubungi. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu temannya yang kebetulan teman satu sekolah dia. Gue langsung nanya, dia sekarang kemana? Dan disitulah plot twistnya. Temannya bilang kalau dia lagi persiapan menikah sama pacarnya. Duda, satu anak. Wah, kalau Duda Herlino, yow! Disitu gue cuma bisa ketawa pahit. Ketawa pahit itu gimana ya? Selama ini gue pikir gue yang ngeduain orang. Ternyata gue sendiri yang diduain. Akhirnya gue ikhlas, Ber. Sejak kejadian itu gue benar-benar sadar dan bertekad buat setia sama pacar pertama gue. Ya itulah, bersyukur ya. Untung pacar pertama lo tuh masih sayang sama lo. Buat kamu yang punya dua pacar sekaligus, jangan dengerin Bahlil ya. Bahlil, Bahlil, parah kamu Bahlil. Hih. Pantesan. Gak ada pantesan. Kalau kata Uci, itulah Bahlil, namanya kurma. Karma dong Uci. Bahlil nakal ya, kata Glenka. Gitulah sahabat suara, cerita-cerita malam hari ini. Oh, ada satu pertanyaan yang harus gue jawab nih kayaknya nih. Ya, tugas gue adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lo sahabat suara ya. Malam Beril, gue Sani. Gue mau nanya nih, kalau cewek blokir sosmed kita tanpa kenapa-kenapa, itu tandanya apa ya? Semoga dibaca lagi, bingung ini gimana mau ngobrol sama dia. Yang pertama itu pacar lo bukan, San? Kalau bukan, ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia risih sama lo kali. Kayak mungkin lo terlalu menunjukkan gestur kalau lo suka sama dia gitu. Karena baik itu cowok maupun cewek, kalau dia tahu ada orang yang suka sama dia dan orang yang suka sama dia nunjukin banget secara obvious gitu ya kalau dia suka sama orang itu, janggal sih.

Ya lu salah, lu ada salah berarti. Eh, maksudnya diblokir media sosial, diblokir sama pacarnya sendiri anjir. Ya lu ada salah, fix. Yang tanpa lu sadarin, tandanya ya dia pengen. Oh ya, sama ini challenge. Lu juga di challenge gitu untuk ngejar dia, kan suka dikejar kan. Cari tahu atau samperin ke rumahnya. Kemarin bye-bye aja padahal biar ini yang TikTok gimana nih guys? Jujur. Dari 5 bulan gue siaran di Suara, ini pertanyaan enggak bisa gue jawab. Ini Sani bye-bye aja sama pacarnya. Tapi tiba-tiba media sosialnya diblokir. Kalau menurut gue kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, lo abis berantem. Enggak, yang pertama lo mungkin ada salah, tapi katanya kemarin bye-bye aja gitu. Yang kedua, amit-amit dia ada hal yang lo, dia gak pengen lo tahu gitu. Tapi kan bisa di hide ya story-nya ya. Kalau kata Uci, artinya dia udah punya yang baru. Hahaha, anjir. Savage. Dari TDDRD, sorry ya kalau udah main blok artinya udah gak mau komunikasi. No. Ah, coba, berapa lama kalian pacaran? Nas nih, jalani sampai capek katanya. Kalau kata Ari, masalah blokir itu mengusir secara halus. Nah, San, coba San, lo berapa lama pacaran sama dianya? Tinggalin 1,5 tahun. Lah, ini lo orangnya yang di TikTok. Ya gitulah pokoknya ya. Coba ya, kita discuss di TikTok. Gue masih on live di TikTok selama 10 menit. Tapi sekarang kita closing dulu sahabat Suara. Thank you buat lo udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. Sekali lagi b3ryl. It's time for me to say, then I'll see you tomorrow. Ditutup oleh Nikella. This is MMG. Main-main gue.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan
1: masa. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan masalahnya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Oh, iya. Yomai.
1: Yomai.
3: Woyo itu paling woyo.
2: Makan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Iya, iya, iya, iya.
4: Bada.
2: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu, bunda, ibu.
2: Ah, elah.
3: Ibu, nama ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh,
2: lucu
3: boleh,
2: kan?
3: Boleh,
2: boleh. Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah,

0: Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Enjing.
1: Hai, sahabat suara semuanya, jumpa lagi. Genos Genodis. Oh, ngepasin ada.
0: Ngepas ya, coba, coba lagi. Jumpa lagi. Lebih ngaco lu, ngawur. Ya pasti ngawur lah kalau sama Kina sama Gina. Namanya juga suara seru. Ya enggak, Dan?
1: Iya, Dan. Nanti kita di sini sampai jam 12 siang menemani semuanya sahabat suara.
0: Ngaco kan? Jam 10. Thank you semuanya ya udah nemenin Kina sama Gina. Kita ketemu lagi besok.
1: Kita pulang lagi aja yuk, masih capek bener sumpah.
0: Lo udah nanti.